apa yang salah harus kita perbaiki. Prinsip dasar dari pertobatan adalah apa yang buruk, apa yang salah harus kita perbaiki. Jangan merasa nyaman hidup di dalam lingkaran keburukan dan kesalahan. Inilah yang kita sebut pembaharuan diri. Inilah yang kita sebut pembaharuan diri. Dan supaya ada pembaharuan diri, maka harus ada kerelaan untuk melepaskan atau meninggalkan cara hidup lama yang buruk dan yang salah. Harus ada kerelaan. Ya, kadang-kadang kita tidak rela untuk melepaskan cara hidup kita yang lama dan yang salah dan juga yang buruk. Kita tidak rela untuk melepaskan. Jadi, supaya ada pembaharuan diri, maka harus ada kerelaan untuk melepaskan atau meninggalkan cara hidup lama yang buruk dan yang salah. Lalu, membangun keberanian untuk memulai langkah hidup yang baru. Setelah ada kerelaan untuk melepaskan cara hidup lama yang buruk dan yang salah, juga harus ada keberanian. Harus ada keberanian untuk memulai langkah hidup yang baru. Jadi, pertobatan itu bukan hanya sekedar niat. Pertobatan itu bukan hanya sekedar niat, tetapi lebih daripada itu adalah niat yang ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata. Jadi pertobatan bukan hanya sekedar mau, bukan hanya sampai pada niat, tetapi lebih daripada itu adalah niat yang ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata. Yakni berbalik dari pelanggaran dan kesalahan-kesalahan. Karena itu, Bapak dan Mama, Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita perlu untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, lalu membuat penilaian terhadap diri sendiri. Sudah sampai mana cara hidup kita? Sudah sampai mana cara hidup kita? Pertobatan dan pembaharuan diri tidak akan terjadi kalau kita belum mengenal secara baik siapa sesungguhnya diri kita. Kita harus menemukan hakikat diri kita sebagai orang yang lemah dan yang rapuh, supaya kita tahu bersandar pada kasih dan kemurahan hati Tuhan. Harus mengenal diri, mengenal hakikat diri kita sebagai yang lemah dan yang rapuh, supaya kita tahu untuk bertobat secara sungguh-sungguh dan tahu bersandar pada kasih dan kemurahan hati Tuhan. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita tidak melihat pertobatan hanya sekedar sebagai jalan untuk menghindar dari hukuman Tuhan, tetapi melihat pertobatan sebagai kesempatan untuk mengalami kasih dan pengampunan dari Tuhan. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri. Kita nyatakan iman dan kepercayaan kita dengan sama-sama berdoa. Aku percaya.

bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa yang senantiasa mendengarkan kita anak-anak.

Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Sudi kiranya engkau memberkati hari-hari hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Jadikanlah kurban ini sumber segala berkat untuk umat-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-henti.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan."

Kesemuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14, dan uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

marilah kita saling membagi damai Kristus di antara.

Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan-Mu yang kudus, di mana Putra-Mu sendiri menjadi santapannya. Semoga anugerah ini menggerakkan kami untuk mengamalkan cinta kasih dalam kata dan tindakan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Biasa ke-26 di Gereja Katedral Latembua. 1. Petugas liturgi untuk hari Minggu depan, misa pertama kor dan petugas liturgi lainnya dari lingkungan Bunda Para Beri Mentoro, organis Bapak Teokik, misdinar lingkungan Ratu Rosari, Tinukik. Misa kedua, kor dan petugas liturgi lainnya dari SMA Negeri 1 Latembua, organis Bapak Palibert Seren, misdinar SMP Kadon Bosko Latembua. Misi ketiga, kor dan petugas liturgi lainnya dari SDK Santa Teresia Tembua 2, organis Bapak Don Telelu, misdinar SDK Santo Yosef Tembua 1. Misi keempat, kor dan petugas liturgi lainnya dari Populis Tabela, organis Bapak Rian Suparman, misdinar Asrama Putri Susterane Space. 2. Petugas liturgi untuk misa harian dalam pekan ini ditanggung oleh WKRI Cabang Katedral Tembua. 3. Hari Raya, Pesta Peringatan Wajib Santo-Santo Orang Kudus dan Martir dalam pekan ini. Selasa 29 September, Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Rabu 30 September, Peringatan Wajib Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Kamis 1 Oktober, Pesta Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus, Perawan dan Pujangga Gereja. Jumat 2 Oktober, Peringatan Wajib Para Malaikat Pelindung. 4. Derma-derma. Total derma Rp23.469.500, intensi Rp3.789.000, pengeluaran Rp980.000. Perinciannya dapat dibaca pada papan pengumuman. 5. Panggilan nikah. Panggilan nikah untuk pertama kalinya bagi pasangan Vincentius Nayaki dari Paroki Katedral Latembua, anak dari Bapak Pius Suni almarhum dan Ibu Maria Guriti Muti, akan menikah dengan Clarice Franciscan Sarifahik dari Paroki Seon. Sani Servasius Mau Asa dari Paroki Weluli, anak dari Bapak Gabriel Mali dan Ibu Germana Olo, akan menikah dengan Maria Delvina Belak Mau dari Paroki Katedral Latembua, anak dari Bapak Maudonatus dan Ibu Francisca Romana Lese. Ezekiel, anak dari Bapak Maubau dan Ibu Elsa Tasdores almarhumah, akan menikah dengan Kanisiana Abuk Seran, anak dari Bapak Leonardo Seran almarhum dan Ibu Maria Seu. Keduanya berasal dari Paroki Katedral Latembua. Johannes Kelvino Seran dari Paroki Katedral Latembua, anak dari Bapak Franciscus Sabrius Seran dan Ibu Romana ini, akan menikah dengan Priscilia Cindy Natalia Babu dari Paroki Betun, anak dari Bapak Vincentius Babu dan Ibu Theodora Seltina Bere. Johannes Vincentius Joko Kleden dari Paroki Katedral Tembua, anak dari Bapak Gaspar Demon Kleden dan Ibu Beatrix Meribai, akan menikah dengan Maria Modesta Koin dari Paroki Lurasik, anak dari Bapak Apolonaris Taik dan Ibu Yasin Tanabu. Vincentius G.L. Asa dari Paroki Fatuketi, anak dari Bapak Paulinus Asa dan Ibu Maria Hati, akan menikah dengan Jarmelinda Ferreira Docarmo dari Paroki Katedral Latembua, anak dari Bapak Eurico Docarmo almarhum dan Ibu Veronica Kaibuti. Daniel Trias Lenga dari Paroki Santa Maria Sumta Kupang, anak dari Bapak Longinus Lenga dan Ibu Lucia Nuli, akan menikah dengan Virginia Wilhelmina Mautonik dari Paroki Katedral Latembua, anak dari Bapak Felix Mau dan Ibu Yovita da Costa. Yakobus Antonius Kopong Lebau dari Paroki Kristus Raja Katedral Kupang, anak dari Bapak Moses Niba Lebau dan Ibu Rosa Dalima Lewatobi, akan menikah dengan Victoria Tika Ponebere Mau dari Paroki Katedral Latembua, anak dari Bapak Markus Ronibere Mau dan Ibu Cecilia Halepone. Vincentius Kesenda Mali dari Paroki Nela, anak dari Bapak Dominikus Mali dan Ibu Margareta Remba, akan menikah dengan Natercia Freitas Mota dari Paroki Katedral Latembua, anak dari Bapak Joao Freitas Maria dan Ibu Madalena Oliveira Mota. Edmundo Coderzio Castro de Araujo dari Paroki Katedral Latembua, anak dari Bapak Francisco de Araujo almarhum dan Ibu Tersia Laak, akan menikah dengan Maria Antonika dari Meti dari Paroki Tuguneno, anak dari Bapak Siprianus Meti almarhum dan Ibu Maria Clementina Bete. Ricky Keimau Seran Araujo dari Paroki Katedral Latembua, anak dari Bapak Januario Salsinya di Araujo dan Natalia Seuk, akan menikah dengan Dewi Nur Warnanda Basoraka, anak dari Caco Semiun Basoraka dan Kristina Linda Habuk Bermau. Abel de Silva Neves dari Proki Katerla Tembua, anak dari Bapak Domingus Suarez dan Ibu Madalena Suarez, akan menikah dengan Ediana Marua Guriti Sonlai dari Proki Mater Dolorosa Soe, anak dari Bapak Yosef Sonlai dan Ibu Yumina Nubatunis. Panggilan nikah untuk kedua kalinya bagi pasangan Andrianus Triamin Kali akan menikah dengan Yovita Irma Leto, Januario Eginius Keis akan menikah dengan Ignacia Hermania Saka, Alexius Julius Radius Wahik akan menikah dengan Maria Noviana Laka, Samuel Stefanus Chandra akan menikah dengan Yolin Dalai, Patrick William Rodus Fernandez akan menikah dengan Octaviana Ariesta Castillo, Januario de Santos de Araujo akan menikah dengan Lydia Santos Pacheco. Panggilan nikah untuk ketiga kalinya bagi pasangan Octavianus Bau akan menikah dengan Maria Rosita Rica, Agapitus Heribertus Lun akan menikah dengan Francisca Taek, Abrianto Nicodemus Fukani akan menikah dengan Selinda Siki, Domercio Nazareth Gonsalves akan menikah dengan Anastasia Uen Karasawa, Octavianus Dasibau akan menikah dengan Anakaba, Milkianus Menix Amaral akan menikah dengan Safitri Marta Metus Sialavalo. Mari kita mendoakan para calon pesutri yang akan menerima sakramen perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam masa persiapan ini sampai pada perayaan puncak. Oleh sebab itu, apabila ada umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan dari para calon pesutri di atas, harap supaya disampaikan kepada Pastor Proki sebelum waktu pemberkatan. 6. Informasi dan himbauan. 1. Diinformasikan kepada seluruh umat Proki Katedral Tembua bahwa telah dibuka pendaftaran permandian bagi anak-anak. Pendaftaran dibuka mulai pada Senin 28 September sampai dengan Sabtu 3 Oktober 2026 terpusat di kantor Sekretariat Proki Katedral. Bagi orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya, silakan mengambil formulir pendaftaran permandian di kantor Sekretariat pada saat jam kerja. 2. Diinformasikan kepada umat Proki Katedral Tembua dan Stasi Guniru bahwa misa pembukaan bulan Rosario akan dilaksanakan per hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026 tepat pukul 16.30 WITA atau 4:30 sore bertempat di Gua Maria Toro. Kor sponsor dari Komisium Mater Salutatoris dan ajuda dari Asrama Putri Susteran SSP Tembua. Yang ketiga, saya akan membacakan mereka yang memperoleh juara pada perlombaan memeriahkan bulan Kitab Suci Nasional tingkat Proki Katedral Tembua. Pertama, lomba kuis Kitab Suci. Juara 1, lingkungan Santo Petrus Tulamalae. Juara 2, lingkungan Santo Markus Wehali. Juara 3, lingkungan Santo Franciscus Assisi Guniru. 2, lomba baca Kitab Suci tingkat anak-anak, kategori putra dan putri. Juara 1 putra dari STI Tanah Merah 1, juara 1 putri dari STK Santo Yosef Atembua 1, juara 2 putra dari STI Tenubot, juara 2 putri dari STK Kuntum Bahagia, juara 3 putra dari STK Kuntum Bahagia, juara 3 putri dari STI Tanah Merah 1. Lomba baca Kitab Suci untuk orang dewasa, kategori putra dan putri. Juara 1 putra dari lingkungan Rosa Mistika Kampung Merdeka, juara 1 putri dari lingkungan Santa Angela Ursulin, juara 2 putra dari lingkungan Santo Petrus Tulamalae, juara 2 putri dari lingkungan Santo Nikolaus Tatakeren, juara 3 putra dari lingkungan Santo Franciscus Assisi Guniru, juara 3 putri dari lingkungan Santo Gabriel Kota Baru. 4. Lomba Mazmur kategori putra dan putri untuk orang dewasa. Juara 1 putri lingkungan Santo Franciscus Assisi Guniru, juara 1 putra dari lingkungan Santo Franciscus Assisi Guniru, juara 1 putri lingkungan Santo Agustinus Manumutin, juara 2 putra dari lingkungan Santa Teresa dari Kalkuta Maliman, juara 2 putri dari lingkungan Santo Gabriel Kota Baru, juara 3 putra dari lingkungan Santo Nikolaus Tatakeren, juara 3 putri dari lingkungan Santo Franciscus Assisi Guniru. Oleh karena itu disampaikan kepada para pemenang bersama dengan pendamping. Setelah misa ketiga, semuanya berkumpul di aula Valenas Red, karena akan diadakan pembagian hadiah sekaligus mendengar beberapa informasi dari panitia. Jadwal kalibers untuk kori gereja dan jadwal latihan itu di gereja dapat dibaca pada papan pengumuman. Terakhir, ucapan terima kasih pertama disampaikan kepada kor dan petugas liturgi lainnya dari SMA Kristina Tembua. Terima kasih untuk Miss Dinar Organis dan kepada umat sekalian yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti peran Kristi Kudus pada hari ini. Demikian pengumuman, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.
1: Mari kita semua berdiri dan mohon berkat Tuhan.

Saya mau ajak saudara sekalian, mari kita belajar dari Tuhan. Bahwa Tuhan kita tidak pernah memberikan buat kita hal yang kurang baik. Bahkan hal yang baik saja buat Tuhan kurang buat kita. Tapi Dia memberi yang terbaik selalu. Dia selalu beri yang terbaik buat kita. Bahkan waktu Dia berkata bahwa Dia sangat mengasihi kita umat-Nya, Dia memberikan anak-Nya yang tunggal buat saya dan saudara. Dia memberi yang terbaik yang pernah ada dalam hidup-Nya, yaitu anak-Nya sendiri, Yesus Kristus. Dia berikan buat kita. Saat ini, mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pujian saudara, penyembahan saudara, hidup saudara, harta saudara, apapun yang saudara miliki, mari kita belajar beri yang

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua. Semangat terus ya untuk melanjutkan aktivitas Anda semuanya. Sekarang pukul 9 lebih 29 menit masih ada tim Atambua Pagi yang menemani Anda semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, ya, kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda semuanya. Ya, dan kami masih akan sampaikan untuk Anda. Kita update informasi dari Kabupaten Timur Tengah Utara, pendengar, di mana Wakil Bupati Timur Tengah Utara, Kamilus Elu, mengajak semua penyuluh keluarga berencana supaya menjadi aktor penggerak gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting di Kabupaten TTU. Selain itu, ia juga meminta para camat ambil bagian dalam program ini. Ia mengatakan semua pihak harus memiliki semangat yang sama tentang slogan "Tidak ada anak yang terabaikan". Semangat ini direalisasikan dengan memastikan setiap anak memperoleh perhatian, dukungan gizi, pengasuhan, serta akses terhadap pelayanan yang dibutuhkan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun kecut, warna dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Mendengar Pro 1 masih bersama tim Atambua Pagi. Masih ada lagu-lagu lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami sampai nanti di pukul 10. Pendengar, Anda akan bersama tim Atambua Siang dan akan menemani Anda semua di siaran Idola Anak Natu di pukul 10.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

selamat pagi Sobat Cilik Araria Tombo semuanya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Saya presenter Stevi Dari, senang sekali bisa menyapa kalian semua di hari Minggu yang cerah dan indah ini, langsung dari Studio 1 RRI Atambua. Siap menemani ruang dengar kalian dalam program kesayangan kita, siaran Idola Anak Indonesia Layak Anak. Untuk Sobat Cilik yang ada di Kabupaten Belu, Malaka, Timur Tengah Utara, indahnya Pulau Alor, hingga anak-anak hebat di seluruh pelosok Nusantara, baik yang mendengarkan lewat frekuensi radio, live streaming maupun aplikasi RRI Digital, saya ucapkan selamat bergabung. Kita semua adalah satu keluarga besar anak Indonesia. Yeay! Nah Sobat Cilik, pada sesi pembukaan materi siaran kita hari ini, Kak Stevi akan merangkum dan memasukkan seluruh pokok pembahasan penting yang wajib kalian ketahui dan ingat baik-baik. Seluruh materi kita hari ini berfokus penuh pada tema utama, berani coba hal baru yang baik. Sepanjang satu jam ke depan, kita akan membedah materi lengkap bersama-sama, mendengarkan cerita inspiratif, serta menyimak pemaparan materi dari Kak Stevi. Mengingat pada sesi sapa pendengar hari ini, tercatat belum ada pesan masuk atau Sobat Cilik yang bergabung secara langsung via telepon. Kak Stevi akan memaksimalkan seluruh materi ini khusus untuk kalian semua di rumah. Jadi pastikan terus mendengarkan ya. Yuk kita buka kebersamaan dan materi hebat kita hari ini dengan lagu ceria berikut ini. Hitung sama-sama ya. 3, 2, 1.

0: Aduh kawan, tangani sampah tuh bukan hanya dibakar sa, kan bisa didaur ulang. Bakar sampah tuh kawan buat polusi udara. Lihat itu debu dan asap hitam, sangat mengganggu sekali. Sampah yang dibakar kasih keluar karbon dioksida, justru akan perparah pemanasan global. Bukan itu sa, gas klor dari pembakaran sampah kasih rusak atmosfer bumi kawan.
1: Hei, sampah-sampah saya sendiri, saya bakar di halaman sendiri. Terus masalah sama kawan apa? Tinggal tutup pintu dan kasih nyala AC, tidak ada masalah toh?
0: Ya masalah bagi lingkungan lah. Karbon monoksida dari bakar sampah tuh kalau kita hirup terus, kesehatan terganggu, bahkan bisa mati. Tahu kok sonde itu?
2: Bapak, padamkan apinya itu. Si dedek susah bernapas.
0: Masih mau?
3: Membakar sampah bukanlah tindakan bijak. Membakar sampah, membakar kehidupan.

Saya, presenter Stevie Dari, kembali menyapa kalian di hari Minggu yang cerah dan indah ini, langsung dari Studio 1 RRI Attambua. Sobat cilik di seluruh Indonesia, mari kita masuk ke dalam inti materi pengantar kita. Coba deh ingat-ingat, apakah ada hal baru yang baik? Misalnya, mulai rajin membaca buku pengetahuan, belajar merapikan tempat tidur sendiri, mencoba menabung, atau memberanikan diri ikut kegiatan positif di sekolah. Tetapi kalian keburu merasa ragu atau takut gagal? Ingat ya adik-adik, dalam materi pengantar ini ditekankan bahwa kita harus memastikan bahwa hal baru yang kita coba itu adalah hal yang positif, bermanfaat, dan tentu saja hal yang baik. Semua anak hebat di dunia ini melangkah maju karena berani mencoba kebaikan-kebaikan baru dalam hidup mereka. Menemani penyampaian materi hari ini, yuk kita dengarkan segmen Aku Ingin Tahu yang penuh inspirasi berikut ini. Tetap di sini ya.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

Menemani hari Minggu kalian, saya presenter Stevie Dari kembali menyapa kalian di hari Minggu yang cerah dan indah ini langsung dari Studio 1 RRI Attambua. Nah, sekarang kita baru masuk ke ruang pengetahuan inti dengan materi lengkap bertema Berani Coba Hal Baru Yang Baik. Kak Stevie sudah merangkum tambahan materi mendalam berisi poin-poin penting tentang mengapa berani mencoba hal baru positif itu yang sangat keren, luar biasa, dan wajib dimiliki untuk masa depan kalian. Pasang telinga baik-baik ya, yuk kita simak materi selengkapnya. Poin 1, keluar dari zona nyaman untuk belajar kebaikan. Zona nyaman adalah saat kita hanya mau melakukan hal-hal yang itu-itu saja. Padahal pertualangan seru dan ilmu baru yang positif justru menunggu kita di luar sana saat kita berani mencoba kebiasaan baik yang baru sesuai materi hari ini. Poin kedua, gagal mencoba hal baik adalah proses belajar. Banyak anak takut mencoba hal baru karena takut salah. Padahal jika kita keliru saat mencoba hal yang baik, itu bukan akhir, melainkan guru yang terbaik mengajarkan kita cara menjadi jauh lebih bijak. Poin ketiga, menemukan potensi positif dalam diri. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita memiliki bakat di seni, di bidang seni, sains, atau kegiatan sosial jika kita tidak pernah berani mencoba hal-hal baik tersebut untuk pertama kalinya? Berani mencoba adalah kunci membuka pintu potensi diri. Poin keempat, membangun rasa percaya diri yang bermakna. Setiap kali kita berhasil melangkah mencoba hal baru yang baik, meskipun awalnya terasa menantang, rasa percaya diri kita di dalam hati akan menambah besar tekad kita untuk terus berbuat kebaikan. Poin 5, mengisi hari dengan aktivitas kreatif dan positif. Mencoba hal-hal baru yang bermanfaat seperti merawat tanaman, menulis cerita, atau belajar keterampilan baru akan membuat otak dan hari-hari kita dipenuhi hal produktif. Poin keenam, menjadi anak yang tangguh dan berkarakter. Anak yang terbiasa berani mencoba hal baru memiliki mental yang kokoh. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di luar sana karena fokus mereka adalah terus bertumbuh menjadi anak hebat. Poin 7, hidup jadi jauh lebih bermakna dan bahagia. Bayangkan jika hidup kita datar-datar saja tanpa mau mencoba hal baik. Dengan berani mengambil langkah positif sesuai materi kita, hari-hari kalian akan dipenuhi pengalaman luar biasa yang membanggakan diri sendiri dan orang tua. Poin ke-8, menumbuh empati dan kepedulian sosial. Mencoba hal baru yang baik juga mencakup keberanian untuk berbagi, membantu teman yang kesulitan, serta peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar kita. Menjadi anak baik berarti siap membawa manfaat bagi sesama. Poin ke-9, mengembangkan pola pikir bertumbuh. Percayalah bahwa kecerdasan dan keterampilan bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir saja, melainkan bisa dilatih dan dikembangkan setiap kali kita berani mencoba tantangan baru yang positif. Terima kasih ya Sobat Cilik sudah mendengarkan seluruh tambahan materi pengetahuan tentang keberanian mencoba hal baru yang baik ini. Kalian semua adalah anak-anak pemberani yang luar biasa.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
3: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Teman-teman, sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

Saya, presenter Stevie Dari, masih menyapa kalian di hari Minggu yang cerah dan indah ini, langsung dari Studio 1 RRI Attambua. Yuhu, dalam program siaran idola anak Indonesia layak anak dengan materi utama berani coba hal baru yang baik. Mari kita lanjutkan ke sesi sapa presenter, sapa pendengar RRI Attambua. Karena pada sesi salam kali ini tercatat tidak ada pesan masuk atau sobat cilik yang bergabung secara interaktif, Kak Stevi tetap menyapa hangat untuk seluruh sobat cilik di rumah, khususnya yang berada di Kabupaten Belu, Malaka, Timur Tengah Utara, dan Pulau Alor tercinta. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, ceria, dan terus bersemangat menerapkan materi hebat dalam keseharian ya. Yuk kita temani suasana hari Minggu kalian dengan mendengarkan alunan lagu manis dan ceria berikut ini. Tetap di sini ya.

0: Setiap orang tua pastilah ingin agar anaknya kelak tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertakwa. Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua perlu memahami dunia anak dengan baik. Dunia anak adalah dunia meniru. Oleh sebab itu, orang tua harus menjadi contoh teladan. Dunia anak adalah dunia bermain untuk merangsang pertumbuhan otak dan fisiknya. Dunia anak adalah dunia kreatif, suka bertanya, rasa ingin tahu yang tinggi, dan suka berimajinasi. Jadikan rumah dan keluarga menjadi tempat dan sumber inspirasi pertumbuhan anak-anak. Mengawal masa depan anak-anak menjadi pewaris bangsa yang tangguh dan berkarakter.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia, Atambua.
2: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia, Atambua.

Saya, presenter Stevie Dari, kembali menyapa kalian di siaran Idola Anak langsung dari Studio 1 RRI Attambua. Melanjutkan pemaparan materi kita seputar berani coba hal baru yang baik agar materi ini bisa langsung kalian praktikan. Kak Stevie merangkum 4 tips praktis ke dalam materi inti kita pada hari ini. Yuk dicatat atau diingat-ingat ya. 1. Pastikan tujuannya positif. Sebelum mencoba sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah hal baik ini untukku dan orang lain? Jika iya, maka bulatkan tekad untuk mencobanya sesuai materi kita. 2. Jangan takut membuat kesalahan. Salah saat belajar hal baru adalah hal yang sangat wajar. Yang penting kita mau jujur, belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya menjadi lebih baik. 3. Mulai dari langkah kecil setiap hari. Coba hal baik yang sederhana. Misalnya, mulai hari ini belajar merapikan meja belajar sendiri, menyapa tetangga dengan senyuman, atau membaca buku cerita baru. 4. Konsisten dan minta dukungan orang tua. Jangan ragu untuk meminta bimbingan serta dukungan dari ayah, ibu, atau guru di sekolah saat kalian ingin mencoba hal-hal baik yang baru. Kerjasama yang baik akan membuat kalian semakin hebat. Mempersiapkan diri menjadi anak yang berani mencoba hal baik berdasarkan materi hari ini adalah ciri anak cerdas yang siap menjadi pemimpin hebat di masa depan. Setuju kan?

Wah, tidak terasa ya Sobat Cilik, kita sudah berada di penghujung acara. Jam di studio menunjukkan waktu kebersamaan kita hampir usai. Saya presenter Stevi Dari yang menyapa kalian di hari Minggu yang cerah dan indah ini, langsung dari Studio 1 RRI Atambua, ingin merangkum keseluruhan materi kita hari ini bertema Berani Coba Hal Baru Yang Baik. Jangan batasi diri kalian dari kebaikan hanya karena ada rasa ragu. Keberanian sejati adalah saat kita memilih untuk melangkah melakukan hal baru yang positif demi masa depan yang gemilang. Sebagai penutup dari keseluruhan materi kita, Kak Stevi punya pantun spesial buat Sobat Cilik semua sesuai tema program siaran idola anak Indonesia Layak Anak. Dengarkan ya. Pergi ke toko membeli benang, cakep. Benang ditaruh di atas anjungan. Berani coba hal baik, pastikan senang. Meraih sukses masa depan gemilang.

Sobat Cilik dan seluruh pendengar setia RRI Atambua, tibalah kita di penghujung acara siaran Idola Anak Indonesia Layak Anak edisi hari ini dengan rangkuman materi lengkap bertema Berani Coba Hal Baru Yang Baik. Saya presenter Stevie Dari yang menyapa kalian di hari Minggu yang cerah dan indah ini langsung dari Studio 1 RRI Atambua, mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita yang luar biasa seru meskipun belum ada pesan masuk di sesi salam hari ini. Selamat menikmati sisa hari Minggu bersama keluarga tercinta di rumah. Sampai jumpa lagi di hari Minggu depan dalam program siaran Idola Anak Indonesia Layak Anak dengan materi dan tema yang tidak kalah seru. Tetap semangat belajar, berani mencoba hal baik, dan jadilah kebanggaan orang tua. Salam Idola Indonesia Layak Anak. Dadah!

0: Sandonya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar Persatu RRIA Tembuat. Terima kasih untuk adik Stevi dari. Ya, beliau tadi sudah asik dengan membuka topik berani mencoba hal baru yang baik. Dan tentunya siaran ini akan berlangsung kembali setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan pukul 11. Nah, selanjutnya yang tuir-tuir nih yang masuk. Ada saya Pimau yang menemani Anda. Dan rangkaian program kita mulai dari saat ini sampai dengan tuntas. Dan kita tutup di pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan program produk. Saya masih akan update informasi-informasi terkini, informasi ke ruang dengar Anda dari regional, nasional maupun daerah. Dan tentu akan ada lagu-lagu asik yang menemani aktivitas Anda. Selamat hari Minggu untuk Anda.

1 dari Jakarta dikabarkan masyarakat Indonesia diminta meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri. Langkah preventif ini tumbuh seiring masifnya edukasi publik mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi itu tiba. Karena apa? Kondisi geografi Indonesia yang berada di jalur cincin api menuntut setiap keluarga punya pemahaman dasar tentang penyelamatan diri. Kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah tangga ini juga terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Hal ini disampaikan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, BAKOM RI, Dr. Muhammad Hidayat, yang menghimbau masyarakat agar secara rutin mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Tas siaga itu wajib diletakkan di kondisi yang mudah dijangkau saat sulit atau saat situasi darurat terjadi secara mendadak.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?
3: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: Pendengar Persatu di Atom Buah Siang ini, berikutnya saya masih punya satu informasi ya, informasi yang kami hadirkan melalui Beskat kami tentang gerakan bersama dalam menerangkan atau menerapkan pola hidup ramah lingkungan.
1: Kemudian apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang biasa dihadapi oleh keluarga ketika ingin menerapkan pola hidup yang lebih ramah lingkungan seperti itu? Kalaupun ada, apa, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?
2: Tantangannya menurut saya adalah bagaimana sebuah konsistensi itu menjadi konsisten. Pembiasaan kan dibutuhkan konsisten. Nah, konsistensi ini kadang-kadang mengendor. Mengendornya atas nama misalnya, oh karena kesibukan, karena misalnya ada acara lalu menjadi tidak praktis. Nah, latihan untuk seorang anak itu yang dibutuhkan konsisten. Nah, ketika kita sebagai orang tua di dalam rumah itu kendor, lalu mulai lagi, kendor lagi, nah ini untuk anak juga ikut, akan ikut kendor, itu tantangannya. Kemudian cara mengatasi menurut saya adalah antar keluarga, kalau dalam satu lingkungan atau dalam satu kelompok kecil, kalau ini menjadi gerakan, misalnya gerakan di RT atau dasawisma atau apa, kalau ini sering dikatakan dan menjadi gerakan, saya tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap bapak-bapak, misalnya di kelompok arisan ibu-ibu juga membicarakan ini dan melakukan ini, itu juga akan kuat. Itu menurut saya di satu pihak ada tantangan, tetapi jalan yang mungkin bisa ditempuh adalah kita bergerak bersama.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

0: Cewek.
1: Mel, tunyong kayak ganteng ya.
2: Ku mate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Informasi lain kami update untuk Anda, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR Lombok Utara Nusa Tenggara Barat semakin meluas. Luas area terdampak kebakaran kini diperkirakan mencapai 977,74 hektar. Ini bukan angka yang sedikit. Dan kebakaran pertama kali terdeteksi di Bukit Setampol pada Selasa 22 September 2026. Api kemudian merembet hingga puncak Sengkareang, kawasan TNGR Resort Torean dan Senaru. Ini disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha TNGR Astekita, Ardi Aristo, bahwa angka luasan tersebut masih merupakan estimasi sementara. Untuk menangani kebakaran, sebanyak 80 personil gabungan telah terjun ke sejumlah titik atau lokasi yang ada di wilayah itu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Oh, mau mainan.
4: Tip, Bu. Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih?
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Prosatu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mendorong kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender dalam implementasi Women, Peace and Security WPS atau WPS. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis. Deputy Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lesterningsi mengatakan bahwa perspektif gender ini memang penting dalam agenda WPS karena perempuan dan laki-laki punya pengalaman, punya kebutuhan, punya akses, punya partisipasi, kontrol, dan manfaat yang berbeda. Dan menurutnya, perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, kemudian juga pembangunan perdamaian, serta juga perempuan perlu dilibatkan dalam penguatan keamanan yang berkelanjutan karena dinilai penting peran perempuan, ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta Sabtu 26 September 2026 kemarin.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Selamat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray. Ayo,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membara. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pembesar. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Sadhana Dharma. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersadi pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan.

0: Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdi Aja, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Issa Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Ahmad Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di Jajah juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada satu lokasi. Jadi ada tempat santai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang bisa berkesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang mengenal Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah kesempatan aja yang memang bisa dipasarkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singa Cala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2x45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin, Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit Alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: sound della Pampulusatu, Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
2: Semboyan kami angkasawan RRI.
3: Danang, ibu lihat tuh nilai kamu tuh semakin turun ya sekarang. Terus tadi wali kelas tuh bilang ke ibu, kok kamu katanya nggak fokus belajar. Benar tuh?
4: Enggak kok bu, Danang fokus kok. Nilai ujian yang kemarin turun mungkin karena gurunya yang salah kasih nilai.
3: Kok jadi gurunya yang salah? Ya udah, ibu nggak mau ya dengar alasan lagi.
5: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sesungguhnya.
1: Atambua siang ini.

pendengar Persatu RRI Atambua, terima kasih kita sudah ikuti Dinamika Olahraga atau Dinamor di siang ini, dan kami update informasi budaya ke ruang dengar Anda. Mbaru Niang atau Mbaru Gendang tidak hanya berfungsi sebagai rumah adat, tetapi menjadi pusat kehidupan masyarakat Manggarai. Hal ini disampaikan tokoh budaya dari Manggarai Timur, Fidelis Semangkur, dalam program Bincang Budaya di RRI SP Labuan Bajo, Rabu 16 September 2026. Menurut Fidelis, Mbaru Niang merupakan rumah adat berukuran besar dan menjadi pusat atau payung bagi sejumlah kelompok dalam satu keturunan besar. Dan menurutnya, selain menjadi tempat berkumpul, Mbaru Gendang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan masyarakat, baik program tahunan maupun bulanan. Dan rumah adat itu juga menjadi pusat pelaksanaan sejumlah ritual adat, tidak hanya dilakukan di rumah pribadi.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Dengar Persatu RRI Atambua, Makassar ada sebuah tradisi yaitu Gendrang Palili yang menjadi salah satu bagian penting dalam ritual adat Mapalili yang dilaksanakan masyarakat Kelurahan Bontomatekne, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep, Sulawesi Selatan. Ensemble musik tradisional ini berfungsi mengiringi berbagai prosesi dalam ritual yang berkaitan dengan harapan, keselamatan dan kemakmuran masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian. Dilansir dari rri.co.id, Mapalili ini ritual adat yang dilaksanakan menjelang masyarakat memulai kegiatan menanam padi. Ya, salah satu bagian utamanya adalah mengarak raka toa atau alat bajak secara berkeliling di dalam kampung. Masyarakat Segeri meyakini pelaksanaan Mapalili penting dilakukan agar mereka dalam pengerjaan pertanian dapat berjalan dengan baik serta terhindar dari penyakit, bencana, dan gangguan hama.

0: Atambua siang ini.
1: E-commerce seperti apa kalau Pak Sirus ini melihat dan pengaruhnya terhadap pengaruh terhadap dunia bisnis saat ini seperti apa khususnya untuk generasi muda?
2: Ya, jadi poin yang kedua ini kembali kita tanya tadi memang peran e-commerce ini memang sangat signifikan ya, sangat sangat signifikan kalau ya ada kriteria ya, kalau memang generasi muda memanfaatkan itu dengan baik. Iya. Nah, jadi kemudian ikutannya adalah kalau ada produk ya, produk yang dijual melalui platform e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia ini kan apa ya, yang bukan hanya platform-platform yang cukup familiar yang sudah bisa digunakan atau diakses oleh masyarakat umum, bahkan termasuk ke generasi muda di dalam, tapi platform-platform e-commerce dari luar negeri itu juga banyak tersedia dan kita bisa akses. Tapi menjadi pertanyaan kritis bagi kita adalah apa yang mau dijual melalui platform-platform e-commerce yang ada di depan mata kita. Apakah produk-produk yang kita posting lewat e-commerce itu apa bisa meyakinkan konsumen? Nah, memang paling simpel ya, paling simpel ini termasuk ke marketplace yang ada di Facebook ya. Nah, tapi beberapa kasus saya lihat itu ada karena tidak hati-hati kemudian terjadilah yang namanya penipuan lewat platform-platform itu. Nah, sehingga mungkin ya yang merasa korban itu jelas KO ya. Nah, karena misalnya kita jualan produk lewat e-commerce kemudian pembelinya tidak sampai membeli, berarti padahal kita sudah keluar skim biaya untuk memproduksi produk yang besar tapi ternyata tidak jadi dibeli. Nah, itu memang bagian dari risiko.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

satu tembang manis dari Arsinta Asis, penyanyi legendaris Sulawesi Selatan, menceritakan tentang ombak yang tidak lagi menyapa sebagaikan kasih yang hilang. Kita bicara tentang jejak sejarah kejayaan kerajaan Bone yang masih bisa kita lihat. Bone merupakan salah satu kelompok suku Bugis terbesar di Sulawesi Selatan yang memiliki benda-benda peninggalan para leluhur. Salah satunya badik atau kawali. Kalau badik ini dikenal oleh suku Makassar, kawali juga dikenal oleh suku Bone, sama juga badik. Nah, kawali merupakan senjata tradisi etnis Bugis yang tidak hanya fungsinya layak senjata, tapi juga menjadi identitas dari seorang laki-laki yang melambangkan kewibawaan. Dalam sebuah ungkapan Bugis menyatakan, Tenia ugi nareko de napanuai kawali, artinya bukan seorang Bugis apabila tidak memiliki badik. Kawali atau badik, warisan kebudayaan fisik dan juga produk kesenian yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Bugis, sehingga diabadikan dalam bentuk tugu di pusat kota Bone. Dari laman Perpustakaan Digital Budaya Indonesia dijelaskan, dahulu di tanah Bone, setiap anak laki-laki dibekali dengan sepucuk badik. Keinginan dan harapan orang tua terhadap sang anak biasanya

dimanifestasikan melalui badik atau kawali yang dipesan khusus kepada seorang pandre atau pengrajin besi. Nah, ketika orang tua mengharap si anak hidup sejahtera tanpa kekurangan, maka dia, sang orang tua, akan memesan badik yang berpamor kurisi atau madaung AC. Begitu pula apabila orang tua ingin anaknya menjadi pemimpin yang disegani, pemberani dan berkarisma, maka yang dipesan adalah pamor makure cilampa. Inilah Bone yang punya beberapa macam jenis kawali yang terkenal seperti salapu, atau sebagian orang menggolongkannya sebagai keris, ada gecong, ada raja, toasi dan lain-lain gitu. Bagi masyarakat Bone, badik raja merupakan salah satu badik yang tinggi derajatnya dan paling dicari oleh penggemar senjata tradisional di Nusantara, ya, berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki oleh suku Bugis dan kekayaan budaya dalam bentuk benda

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

0: Weh, cukup.
1: Sudah pusal apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kau pusal itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Jamata itu dua, bukan empat.
2: Sustio, masih kecil lagi sustilang macam ini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Pendengar Persatu RRI Atambua, program obrolan Galang Kangin RRI Perempat Denpasar membahas budaya Nyate sebagai salah satu bagian dari tradisi yang memiliki nilai sosial dan kebersamaan di masyarakat Bali. Perbincangan Ajik Tibah dan Inyoman Sunarta menyoroti penting memahami budaya secara utuh agar tidak kehilangan makna di tengah perubahan zaman. Dalam dialog itu, budaya dipandang bukan sekedar kegiatan atau dilakukan secara turun-temurun, tetapi juga menjadi bagian dari identitas masyarakat. Memang budaya ini luar biasa dan menjadi salah satu perkenanan dalam perbincangan mengenai pentingnya menjaga tradisi di tengah perkembangan kehidupan masyarakat gitu. Dan soal Nyate ini disampaikan bahwa budaya Nyate mengajak masyarakat untuk tidak hanya melihat tradisi sebagai aktivitas masa lalu, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang dapat terus dipahami dan diwariskan. Selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan sebuah feature budaya Fohon Hare dari suku Mata Besi di wilayah Kabupaten Belu, tepatnya yang ada di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.

0: Salam jumpa pendengar, salam budaya. Cuplikan lantunan tadi dilakukan saat prosesi adat Pohon Hare, suku Matabesi Pelu, yang akan kita bahas edisi hari ini. Pendengar, secara garis besar, ritual ini digambarkan sebagai prosesi syukuran adat makan baru bagi suku Matabesi, salah satu suku di Kabupaten Pelu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pohon dalam bahasa Tetun diartikan atas atau awal, sedangkan hare berarti padi. Dalam hal ini, yang ditanam suku Matabesi di Pelu adalah padi ladang. Prosesi tahunan ini masih tetap dijaga dan dilestarikan warga sukunya hingga sekarang. Untuk penjelas lebih lanjut tentang Pohon Hare suku Matabesi Pelu, kami ajak Anda ikuti cuplikan perbincangan Yanti Kima bersama RD Patris Siktus Pere, pemerhati tradisi dan budaya Pelu.
1: Ritual pohon atau raih pohon cara panen tahunan. Baik, memang kegiatan ini adalah kegiatan yang terjadi di Kampung Adat Matabesi di Kelurahan Umanen dan menjadi kegiatan rutin tahunan di musim panas, jadi bulan-bulan Juni atau Juli sesuai dengan kesepakatan kalender tahunan masyarakat adat untuk masyarakat yang menjadi anggota suku. Tetapi karena kita ini makhluk sosial, kita ini adalah orang yang tidak hidup sendiri di dalam masyarakat, maka acara ini boleh saja diikuti karena mungkin ada beberapa orang yang mau pergi untuk mungkin sekedar relaksasi atau mengunjungi kampung atau sekedar melihat-lihat lah di Kampung Adat Matabesi yang sebenarnya bisa menawarkan banyak hal di sana. Kegiatan ritual panen atrai pohon ini sebenarnya merupakan, boleh dibilang, puncak siklus masyarakat agraris. Itu telah melewati satu tahapan pengolahan, kemudian pengolahan kebun, ya maksud saya pengolahan kebun tahun kemarin, kemudian diikuti dengan ritual-ritual seperti minta hujan, hama dan lain-lain, beragam ritual yang sudah terjadi sebelum itu. Maka di puncak siklus ini adalah panen. Sesudah panen, tentu saja makanan yang baru saja dipanen itu masih bersifat dalam tanda kutip tabu, ya, belum dimana dalam masyarakat agraris. Nah, setelah raih pohon itu kemudian makanan itu sudah boleh dimakan, artinya dalam bahasa Tetun itu mis. Mis itu artinya sudah tidak lagi haram tapi halal untuk dimakan, seperti itu. Waalaikumsalam.
0: Menurut penuturan Romo Siktus, secara universal ritual dimaksud juga bukan sekedar seremonial atau syukuran saja atas hasil panen, namun lebih kepada cara leluhurnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan di masa lampau, bahkan di masa yang akan datang.
1: Nah, dalam bahasa Tetun, upacara itu disebut dengan raih pohon. Raih pohon itu artinya panen perdana. Jadi buah pertama itu atau hasil perdana itu yang dipersembahkan. Yang kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian dikembalikan lagi bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita ada Tuhan, ada wujud tertinggi, ada leluhur yang menyertai kita punya pekerjaan. Dan kemudian ketika kita lahir dan datang di dunia ini, kita sudah ada alam yang menjadi tempat hidup kita, tempat kita bercocok tanam dan bisa menghasilkan makanan untuk kita. Dan makanan itu, makanan perdana itu, makanan yang baik, buah surung panenan pertama itu harus dipersembahkan lagi untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tadi dalam pengantar yang sudah disampaikan oleh itu tadi.
2: Baik, Romo, berarti tradisi raih pohon ini memang penting atau memang keharusan begitu untuk dilaksanakan begitu, ya?
1: Itu kalau saya bilang keharusan, ya bisa. Ini kan kewajiban tahunan, ya. Jadi dalam masyarakat agraris itu kan ada sejumlah ritual, ada tradisi, macam-macam, ya, yang terhubung dengan alam, ada istiadat dan lain-lain. Nah, tadi saya bilang puncak dari siklus agraris masyarakat tradisional itu adalah panen dan perayaan makan atau memberikan buah sulung dari hasil itu menjadi satu kewajiban, atau tadi dikatakan keharusan, tapi menurut saya itu sebuah kewajiban moral dari masyarakat, dari kita sebagai bagian dari alam untuk menjaga keseimbangan, sekaligus semacam mengikat persaudaraan bahwa berkat yang kita dapat dalam bentuk panen lagi itu pasti akan diberikan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Maka yang hubungan itu yang perlu dijaga.
2: Baik, berarti ada hubungan, ya, antara tradisi raih pohon ini dengan penghormatan terhadap leluhur di dalam budaya Matabesi.
1: Betul. Jadi manusia itu dengan merawat tanah, dengan menghormati Tuhan, ya, menghormati langit, ya, yang memberikan hujan, kemudian tanah yang memberikan buah. Manusia balas dengan apa? Manusia membalas dengan persembahan. Manusia membalas dengan persembahan yang bisa menjaga keseimbangan. Setelah kita meminta, kalau dia menerima, berarti dia juga harus memberi dong, seperti itu.
0: Dalam pelaksanaan ritual ini, kata Romo Siktus, warga suku mempersembahkan hasil panen berupa padi ladang atau hare, kemudian memberi sesaji kepada leluhurnya. Dikisahkan Romo Siktus, binatang kurban dalam ritual ini mayoritas digunakan ayam. Dan dalam ritual ini, warga suku juga menyampaikan doa dengan bahasa adat untuk meminta berkat, tuntunan, dan perlindungan dari Tuhan untuk kehidupan warga suku di hari-hari selanjutnya atau disebut meminta mata malirin. Segala doa dan permohonan itu akan tergambar secara simbolis lewat hati hewan kurban yang akan dilihat atau dalam bahasa lokal disebut lenokuan. Hal ini akan dilakukan oleh tua adat. Dan di momen ini, tetua adat melihat atau meramal, juga memprediksi apa yang bakal terjadi di hari-hari selanjutnya. Seperti ramalan hidup, hasil panen, hubungan relasi ke dalam, dan bahkan keluar, termasuk tantangan bagi anggota suku depannya. Ritual dimaksud, menurut Romo Siktus, juga bisa sebagai momentum rekonsiliasi antara sesama anggota suku yang mungkin sebelumnya terjadi cekcok. Di saat itu, bisa mendamaikan kembali hubungan yang sempat terputus atau retak. Ini salah satu nilai sosial Rai Pohon yang mesti dijaga dan dilestarikan oleh pewarisnya.
2: Baik, Romo, mungkin bisa disampaikan juga untuk tahapan pelaksanaan dari si Rai Pohon ini dari awal sampai akhirnya seperti apa?
1: Oke, baik. Jadi satu ritual yang baik itu tentu datang dari satu persiapan yang baik. Persiapan itu boleh dikatakan dari awal ketika kita mengolah tanah, membiarkan tanah menumbuhkan hasil. Jadi persiapan sebenarnya sudah dimulai dari situ, dengan mempersiapkan lahan, mempersiapkan bibit yang baik, mempersiapkan anti hama. Kemudian setelah itu dalam konteks masyarakat di Timor, persiapan sudah dimulai dari situ. Dan pada saatnya di musim panen, ya, orang-orang tua atau para pemangku adat itu kemudian duduk dan menentukan kira-kira hari, tanggal, waktu yang pas untuk menentukan upacara itu seperti apa. Sesudah itu, kemudian dibuatlah serangkaian persiapan, termasuk persiapan bahan-bahan yang perlu atau binatang korban yang perlu, bahan-bahan si panen, dan panen dimaksud untuk masyarakat materis itu adalah panen padi ladang. Memang sejauh mata memandang, ya, dan pengalaman kita berjalan-jalan di sekeliling, tidak lagi banyak orang hidup dari dunia pertanian. Ya, tetapi bahwa beberapa orang masih mempertahankan tradisi itu dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan tradisi. Jadi padi ladang yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan, kemudian dibawa ke kampung adat dan oleh orang tertentu H-1 itu mulai dipersiapkan. Jadi padinya mulai ditumbuk di lesung tradisional. Kemudian waktu dia mengerjakan itu, dia tidak boleh diganggu karena dia sudah masuk dalam rangkaian atau tahapan ritus. Jadi beberapa wanita yang berusia tua anggota suku, dia kemudian akan mempersiapkan makanan tradisional tadi dalam bentuk padi atau arera mara, kemudian ditunggu, kemudian ditapis dan mulai memasuki apa persiapan berikut, yaitu meletakkan apa yang tadi sudah dipersiapkan itu di tiang agung rumah, ya. Kemudian menanti acara itu nanti akan dilakukan oleh ketua, ya, kaum pria biasanya, ya, yang menjadi pendoa, yang menjalankan ritual dengan rangkaian seperti itu di dalam masyarakat adat, dengan sejumlah doa, dengan sejumlah persembahan dan lain-lain. Nah, kemudian esoknya nanti akan berdatangan anggota suku dari berbagai tempat. Mereka itu diundang atau diberitahu bahwa kita akan ada kegiatan perkawinan. Mereka itu pasti besok akan datang membawa mereka punya apa istilahnya, persembahan masing-masing, ya, beras, ya, padi, kemudian dibawa serta juga ini satu ekor ayam, mungkin satu keluarga atau mungkin bisa per orang. Kemudian ayam itu kemudian nanti akan dipersembahkan, disembeli, kemudian mereka melihat nasib seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan.
0: Pendengar, seiring dengan perkembangan yang kian pesat, tidak tertutup kemungkinan ke depan kampung adat Matebesi ini menjadi salah satu kampung adat yang eksis di tengah wilayah Kota Atambua, Kabupaten Belu. Namun, masih menurut Romo Sictus, sebagai kampung adat yang berada di wilayah kota, memang memiliki tantangan bagi warga suku dalam mempertahankan eksistensi kampung adat ini di tengah arus perkembangan yang begitu cepat.
2: Baik Romo, itu adalah tantangan terbesar begitu ya, menjaga dan melestarikan ribuan ratusan tradisi yang ada di Kabupaten Belu, termasuk tradisi Raipohon ini begitu ya. Apa harapan Romo terhadap generasi muda di Kabupaten Belu, khususnya suku Matabesi nih, generasi muda suku Matabesi, supaya mereka terus menjaga dan mewariskan tradisi Raipohon ini kepada generasi berikutnya?
1: Kita tentu punya harapan yang baik. Harapan yang baik itu datang dari kegiatan yang terus berlangsung. Itu perlu dipersiapkan dengan baik, supaya generasi muda tahu bahwa, atau generasi-generasi sekarang tahu bahwa memang generasi sebelumnya itu punya niat baik untuk mempertahankan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya ritual tradisi adat istiadat tahun per tahun itu terus berlanjut ya, itu kita harus juga melindungi dan melestarikan cagar budaya. Yang saya masukkan dengan cagar budaya adalah benda-benda, kemudian bangunan, struktur, situs, dan kawasan budaya yang orang tidak akan lagi bicara bahasa itu, orang tidak akan lagi misalnya menggunakan anyaman, atau orang tidak akan lagi mengenal tradisi tertentu kalau memang masyarakat pendukung atau ekosistem pendukung itu tidak ada, hilang. Misalnya kampung adatnya hilang, kampung tradisionalnya hilang, dengan sendirinya barang-barang yang lain itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Mohon supaya pemerintah menjaga dan melestarikan itu dan memberikan support dan dukungan. Kalau seperti itu tetap ada, berarti tradisi tidak akan hilang itu. Tidak akan.
2: Baik Romo, terima kasih banyak untuk apa yang disampaikan. Semoga masyarakat, khususnya generasi muda ya, mereka semakin bangga begitu terhadap warisan budaya leluhur, dan tentu harus ikut aktif begitu untuk melestarikannya supaya tidak punah.
1: Betul sekali, dan terima kasih untuk RRI yang terus memantau dan terus membantu melestarikan ingatan tradisi dan budaya Belu.
0: Perkembangan pembangunan kota bisa saja menggilas keberadaan kampung adat ini jika tidak diatur secara baik dan dilindungi generasi sukunya bersama pemerintah. Demikian kebersamaan untuk edisi hari ini. Saya Epi Mau, mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran. Kampanye cegah demam berdarah digencarkan mengajak masyarakat hidup sehat dan bersih. Arab Saudi menekankan pentingnya memulihkan situasi di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosihan Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Alhamdulillah untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
4: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran. Khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
1: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
4: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
1: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
4: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
5: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
3: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
5: Nggak pernah ya? Berarti ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
3: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
4: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hari ini menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
6: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
7: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
6: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Bayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan, sebagai ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis pada agenda bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kediri, Kombespol Dr. Eliani SPOG K.Opsos mengatakan bahwa kegiatan ini diyakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-55 RS Bayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi

0: erat ukhuwah persaudaraan dan bermanfaat secara luas bagi masyarakat.
1: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi dokter bercerita, kok ada ya di puncak, di gunung-gunung begini, pemukiman gitu. Alhamdulillah, jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung sahabat dengan panjenengan. Okay? Dan dari kami, Noposin yang kami harapkan, gak banyak, hanya satu mawon. Doakan kami semuanya sehat, istiqomah, terus bermanfaat, terus bisa melayani gitu ya.
0: Diketahui, pada akhir kegiatan seluruh peserta pengumpulan gratis di desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumut menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026. Di lapangan Astaga Pancing, Mutiara Lubis menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
4: Kami sampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat khusus yang punya hewan supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama supaya Sumut bebas rabies di 2030.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
5: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing, 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih, karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja sih.
3: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 yang akan diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
6: Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
7: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui Gerak Peduli NTT Ikan Naik di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta pagi tadi. Aksi sosial yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik sasando, dan penggalangan donasi. Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum FOKBI Sapta Nirwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan, meski kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
8: Menarikan donasi ini sampai kapan, Pak? Ada targetnya?
6: Seminggu.
8: Seminggu ke depan?
6: Ya.
8: Kira-kira ada targetnya nggak, Pak? Ada berapa gitu?
6: Enggak.

0: tergantung anggota Kokbi kan ribuan ya, silakan berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
1: Rencananya akan diserahkan kapan, Pak?
0: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
1: Kapan, Pak?
0: Selama terkumpul, kita akan serahkan ke sana.
2: Sementara itu, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan sport tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.
3: Pemerintah sendiri juga sangat mendorong pariwisata olahraga ya, jadi sport tourism tentu ini juga merupakan satu perspektif yang baik kami memandang dari kegiatan ini untuk terus dikembangkan di seluruh Indonesia.
2: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis sebesar Rp25 juta kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui gerak peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025 hingga 2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Suparmana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
6: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat Haikal Safar menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan Partai Umat. Susunan kepengurusannya yaitu Ansufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Selanjutnya Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buniyani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
5: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji Ansufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
6: Ketua Umum Partai Umat Ansufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
7: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
6: Ansufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki, maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan partai umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud menekan pentingnya memulihkan situasi di Selat Hormuz tanpa pengenaan biaya atau pembatasan apapun. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Faisal menyerukan kebebasan navigasi di jalur perairan internasional dengan menyoroti Selat Hormuz, Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Hartman meminta penggawa Garuda tidak terbebani tekanan rivalitas jelang laga kontra Malaysia pada penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman berharap mendapat dukungan penuh supporter untuk menjaga semangat para pemain. Niar Abdul Itiloli menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memahami besarnya rivalitas Indonesia dan Malaysia menjelang pertemuan kedua tim di FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga pertama menghadapi Singapura Jumat lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pelatih asal Inggris itu mengatakan atmosfer laga Indonesia dan Malaysia mulai ia rasakan sejak dirinya tiba di hotel tempatnya tinggal, di mana orang-orang bahkan terus mengingatkannya bahwa Indonesia harus memenangkan pertandingan melawan Malaysia. Karena itu Hartman meminta para pemain Timnas Indonesia tidak terbebani oleh besarnya tekanan pertandingan. Ia ingin para pemain menghormati momen tersebut dan tetap memberikan kemampuan terbaik di lapangan.
9: Jika kami ingin memenangkan derby dengan dukungan supporter di belakang kami, kami harus memberikan segalanya. Mengenai Malaysia, kami harus menghormati mereka. Mereka tim yang bagus. Mereka menambah banyak pemain baru ke dalam skuad yang memberi ancaman nyata. Melawan Singapura tadi adalah tantangan yang tangguh dan kami membutuhkan itu untuk mengasah kemampuan kami. Kami akan memasuki pertandingan berikutnya dengan tempo yang lebih tinggi.
8: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat tampil kembali bagi supporter Timnas Indonesia. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih yang sedang berjuang.
9: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
8: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Sedangkan Singapura dan Bangladesh yang belum memiliki poin masing-masing berada di tempat ketiga dan keempat. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
1: Dan 1,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Pro Dangdut.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tembuah. Di jelang sore ini membuka program Pro Dangdut, kita punya 12 lagu yang kami siapkan. Yang pertama ada Yuni Aziz, Bayanganmu. Kedua ada Imron Sadewo, Jalan Terbaik. Ketiga ada Sylvia Dewi, Asmara Dusta. Empat ada Muiz KS Arifin, Selalu Curiga. Lima ada Nadi Baraka featuring Lilin Herlina, Puing-puing Masa Lalu. Kemudian 6 ada Ervi Karina, Sandiwara Cinta. 7 ada Hasan Madur, Hapuslah Namaku. 8 Laila Ayu, KDI Takkan Lagi, ini lagunya Roma Irama yang di cover. Kemudian ada Yus Yunus, Terang Kembali. 10 ada Ayu Sari, Teganya Kau. 11 Leo Waldi, Potret Kenangan. 12 ada Nila Karisma, Jaran Goyang. 0814060204010202 kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Saya berikan opening song requestan dari Om Thomas Casalopez yang ingin dengarkan lagunya Leo Waldi, Potret Kenangan. Spesial salam untuk Ivona Hak di rumah. Selamat hari Minggu.

0: Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagu dari Leo Waldi, Potret Kenangan, requestannya Om Bento, Om Thomas Casalopez sudah saya udarakan. Dan ada juga yang kurindu-rindukan, akhirnya beliau bersuara. Om Bento, selamat hari Minggu. Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, adik sayang.
0: Di akalai membuat.
1: Di akalin.
0: Oke. Kegiatan apa ini, Maun?
1: Wih, ada kegiatan ini, metir kuburan ini nih.
0: Oi, oke. Saya hadirkan yang semangat kalau begitu. Biar yang mecel joget-joget asik.
1: Batur sudah itu.
0: Jadi dari 12 lagu, kakak mau dengarkan lagu nomor berapa sebutkan saja, nanti saya mainkan.
1: Yang enak ya, Dik.
0: Oh, kalau yang enak nanti saya hadirkan lagu dari siapa ya, bagusnya. Dari Laila Ayu, KDI, tak akan
1: itu,
0: lagi.
1: Itu sudah.
0: Teriring sudah. Salam untuk siapa saja, Mambot, silakan.
1: Salam yang pertama mungkin untuk orang yang sementara di meja itu yang pertama kali.
0: Hormat, pasti saya hadirkan.
1: Iya, yang lain-lain Bang Edi, Bunda Desi, itu tidak dengar suara itu.
0: Itu sudah, mungkin beliau sibuk sekali toh, musim pesta toh, maklum sah membuat.
1: Oh, dia sibuk itu. Si Rosa, Top Ten, Noel, di alor sana, Damos, ya semuanya salam sapurata saja. Selamat siang, terima kasih di pulang hati-hati.
0: Hormat Abang Dah, terima kasih banyak sudah bergabung di Pro Dangdut. Kita menanti balasan salam untuk Mambot Fenty. Ternyata ada Ibu Fenty yang gabung juga ya. Ada Putra Kisar di Haumeniana. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik-baik saja.
0: Puji Tuhan. Nah, Putra Kisar di sore hari ini mau dengarkan lagu nomor berapa ini? Biar saya mainkan.
2: Ya, dia yang bisa cagur begitu.
0: Ya, gimana?
2: Lagu yang biasa hidup-hidup.
0: Lagu yang hidup-hidup. Oke. Nanti saya pilihkan lagu dari Hasan Madur ya, lagu nomor 7 ya. Oke. Teriring salam ke Kanda.
2: Salam yang pertama buat ini Bung Ipi kah?
0: Siap, betul. 100.
2: Tetap semangat Bung Ipi di siang hari ini walaupun panas, terik begitu panas, tetapi Bung Ipi tetap semangat selalu di studio RRI Hasan Dua.
0: Amin.
2: Berkati.
0: Amin.
2: Asal mau ikut buat ini pelepas pecah di Mangga 2 kakak Marina, buat ini Bunda Madima Umere, Bapak Fernandes di Walor Ende, ini Perot Tamono Bututun, buat Bunda di sini Keva, yang lain semua separat saja sebab bagi-bagi waktu ini.
0: Baik. Bung Putra Kisar. Iya. Bung Putra Kisar, terima kasih sudah bergabung.

0: terus ada lagi Kakak Evi.
1: Iya. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Kegiatan sehat. Apa ini siang hari Ibu Guru?
0: Mumpung siang hari ini lagi panas, jadi kegiatannya baring-baring.
1: Oh, bama ya, baring manja.
0: Iya, BBM.
1: Oh, BBM. Baiklah.
0: Baring manja toh, Pak.
1: Sepakat. Ya. Jadi di siang hari ini Kakak Fenty mau dengarkan lagu nomor berapa?
0: Nomor 12.
1: Lagu nomor 12. Teriring salam Kakak Fenty, silakan.
0: Yang pertama buat Kak Ivy yang bertugas, tetap semangat dan salam sehat selalu. Buat yang barusan ya, ada Putra Giser. Terus yang orang pertama tadi, ini siapa Kak Ivy?
1: Ada yang menelpon pertama ya, Om Bento.
0: Oke, Om Bento. Iya, lanjut lagi ada Bunda Desi, ada Maria Fatarak, ada Putri Kusuma, ada Bella Puspita, ada Kak Nara, ada Bapak Ten, ada Bung Marcel, ada juga Bunda Ima, ada Mas Edi, ada Bapak Edi, ada juga Paman Box bersama Dedi Aisyah, ada juga Abang Lee, ada Abang Pujangga Wayata, ada Bas Andre, ada juga Bung Yuven Ferotamono pada Maina, ada juga Bung Agus di Soe, ada semua saja. Baik. Yang lagi mendengarkan sosok Ferreri yang tempuh di mana saja berada, dengan ucapan selamat siang dan salam kompak selalu. Buat Kakak Esi, terima kasih banyak dan ditunggu lagunya. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih Ibu Guru Fenty. Saya langsung hadirkan lagu yang sudah di request tadi oleh Mount Bento. Saya kasih Laila Ayu, Takkan Lagi. Kemudian ada Muiz Arifin untuk Bung Putra Kisar di How Many Ana. Dan ada juga Kak Fenty di Ayu Tupas, lagu nomor 12.

0: like, comment.
1: Ya, ada Laila Ayu, cover lagunya Romy Irama versi Asik Sekali. Saya kembali ajak, tadi ada Bunda Ima yang sempat kirim voice note minta lagunya Lea Waldi, tapi mohon maaf Bunda, lagu itu sudah saya putar sebagai opening song dan karena itu sudah di request sama Thomas Lopez. Saya kembali berikan kesempatan untuk Anda, kita masih punya waktu di 0812-4601-0202. Namun jika memang itu belum ada yang gabung, saya mau hadirkan dulu satu requestan gitu ya, yang sudah ada tadi dan mungkin saja bisa berkenan untuk Anda sekalian. Kita dengarkan dulu satu suara manis dari Bunda Ima.

0: sore Pro Dangdut. Kalau Leo Fali sudah diputar ya Bunda, ganti aja dengan puing-puing masa lalu ya. Buat semua saja ya, salam buat semua saja teman-teman ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat yang lagi bertugas di sore hari ini, terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore Bunda, terima kasih banyak. Karena itu memang baik, requestan dari Bunda Ima memang belum sempat saya putarkan. Ada lagu yang tadi sudah di request ya, Kak Fenty sama Bang Putar Kisar. Lagu nomor 4 dan nomor 12 kita hadirkan dulu ke ruang dengar Anda, bagi Anda sekalian di edisi hari ini. Semoga terhibur. Saya sekalian pamit ya dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.

Atam Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah sore ini, produksi RRI Atam Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambuah. Wah, gak terasa ya, kita sudah di pukul berapa nih? Pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Hari pun jalan pun cepat. Oke, baik, untuk Anda semuanya, sebenarnya Nara Karisma tadi sudah ingin sekali ya menghibur kita, tapi sebentar dulu ya. Katanya jarang goyang ya, jadi kita harus goyang dulu di programnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Atambuah. Sudah saatnya saya menanti partisipasi Anda yang ingin gabung, silahkan di 0812 4601 0202. Oke, bunga melati tumbuh di taman, harum semerbak sepanjang jalan, hari Minggu penuh keceriaan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, hadir untuk Anda semuanya. Di edisi hari ini tentunya kita di Minggu, di tanggal 27 September 2026. Senang rasanya kita di akhir bulan dan menanti awal bulan. Bro Dangdut, selamat sore.
2: Sore, yang menjelang sore. Apa kabar kayak ini yang cantik?

0: langsung dari siang kan juga nggak ada kabar, kita tinggal apa ya, kita tinggal berbicara di Wonosobo, Om Papi dengan Bang Bento dan juga Bang Damos ya di Kepiting Alor. Yang lain capur rata aja bagi-bagi waktu spesial buat ibu pulang aja di dalam keluarga. Oke, selamat sore, pulang aja di sayangku.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore untuk Mas Edi yang sudah gabung bersama kita di programnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagaimana, adakah lagi masih mau gabung dari ND? Halo, dari Kota Pancasila. Selamat sore. Apa kabar di sana, Mas?
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Heni yang paling cantik dan tapi yang paling baik itu tidak sombong.
1: Oh, terima kasih Bung Marcel ya dari ND. Kemana kabar di ND? Kita jadi penasaran soalnya kita di Atambua lagi panas membara. Kita semakin menyala saat ini siang nih.
2: Sama aja di ND ini lagi, cuacanya lagi cerah-ceria dan panas membara, tapi hati Bang Marcel itu sejuk selalu.
1: Amin, amin ya. Kemana suasana di sana, sudah aman?
2: Ya, kalau suasananya masih sedikit-sedikit lah susulan, tapi ya sudah dianggap itu ya sudah biasa begitu.
1: Oh,
2: karena
1: siap.
2: Kita sudah merasakan sudah sekian lama ini ya sudah merasakan seperti biasa sudah, karena sudah ketika itu sudah biasa floris bergoyang.
1: Oh, siap ya, semoga ya baik-baik saja ke depannya.
2: Maksudnya lebih besar begitu usaha seperti kalau kayak begini ya, tidak apa-apa, kita bisa beraktivitas begitu.
1: Baik ya, oke. Silahkan, Bung Marcel mau dengerin lagu yang nomor berapa dulu?
2: Lagu nomor 3 itu apa tadi?
1: Lagu nomor 3 di sini ada Sylvia Dewi, Asmara Dusta. Ini kok, ini masih ada di sini.
2: Ayut, sudah.
1: Ini sudah, oke. Siap, lagu ini buat ya. Siapa?
2: Untuk semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, dari laki-laki sampai ke perempuan.
1: Mungkin ada yang spesial begitu, Kang?
2: Ya, sosialnya itu saat kita nanti terlalu komo, nanti orang bilang ini hanya cuma gara-gara di atas udara sah.
1: Oh, maunya di darat saja, tidak mau di udara. Oh, siap, laksanakan. Baik. Silakan salam-salamnya, ada yang spesial.
2: Kalau terlalu kita apa sosialkan pada orang itu, tujuan nanti dia bilang oh ini cuma bercanda dari dulu sampai sekarang, tidak bukti-buktinya.
1: Tenang. Makanya berarti itu tagihan dong. Segera di launching.
2: Ya,
1: jangan lama-lama begitu.
2: Kalau terlalu lama terbahagia.
1: Siap.
2: Umum aja.
1: Oke, baik. Silakan salam-salamnya buat siapa saja.
2: Terima kasih untuk Mbak Eni bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Atambua, terus untuk Mama Inadi Niki-Niki bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus Vero bersama mamanya atau keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Semoga banyak rezeki. Terus untuk Ibu Penti di sana, Maria, Bunda Desi, Bang Edi yang ganteng, semoga sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarganya di sana. Terus untuk Bella, terus Mama Ayah, terus untuk Iren, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Puja di Bentuni Papua, terus untuk Bunda Ima di Maumere, Nasrun di Sulawesi Tengah, Dede Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu.
1: Siap.
2: Jalur kembalikan ke Atambua dengan hormat. Semoga Bahini sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu.
1: Amin, terima kasih banyak Bu Marcel, sehat, bahagia dan juga rezekinya semakin banyak. Baik ya, dari Bu Marcel di ND yang sudah gabung, katanya sudah ya di sana beberapa waktu lalu terjadi peristiwa gempa dan juga semakin hari semakin membaik ya. Kita doakan ya bencana alam dimanapun ya, di keberadaan kita atau saudara-saudara kita dimanapun, semuanya aman terkendali dan jauh dari bencana alam. Baik, ini masih ada lagi dari Pulau

0: Selamat sore.
1: Hai, selamat sore Kak Dini.
0: Iya, apa kabar Dinias? Diulang lagi.
1: Ya, selamat sore Pro dan Jujang juga adalah kita.
0: Mantap 100. Pinjam 100 dong.
1: 200 maunya saya.
0: Pinjam 100 dong. Itu yang sering kita dengar ya. Itu yang sering kita dengar ya. Kabar baik di Pulau Nias.
1: Pinjam dulu 100. Begitu datang.
0: Apa ya? Itu jadi familiar ya di masyarakat. Pinjam 100 dong.
1: Pinjam 100 biar komunikasi lancar begitu katanya.
0: Siap ya. Ingat ya, kalau sudah pinjam jangan lupa dikasih pulang biar lain kali bisa pinjam lagi 100.
1: Iyalah, harus dikasih pulang. Kalau enggak dikasih pulang ya gimana ya?
0: Oh, utang. Lain kali tidak lagi dong.
1: Iya, kalau pinjam lagi enggak dikasih.
0: Siap ya, bercanda ya Bung Adi. Apa kabar di sana?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu di sini kali ini.
0: Iya.
1: Kabar gimana nih?
0: Kabarnya juga luar biasa untuk hari ini sebagai hari liburnya buat teman-teman yang lain di luar sana begitu ya.
1: Iya. Luar biasa.
0: Oh, siap. Di Nias bagaimana panas? Kita di sini lumayan panas untuk hari ini.
1: Kalau di Nias dari tadi malam itu hujan sampai jam berapa ya? Sampai jam 8 malam. Nah, ini subuh-subuh juga ada gerimis begitu. Habisnya ini mendung aja.
0: Oh.
1: Ada sinasik kan. Gimana yang enggak begitu panas, biasa-biasa.
0: Oh, siap. Kita di sini lumayan panas hari ini.
1: Oh, begitu ya. Ya, disyukurin aja, dikasih panas disyukurin, dikasih hujan juga disyukurin, karena semua itu adalah berkat dari Tuhan.
0: Amin, amin, amin ya.
1: Iyalah, Kak Ana.
0: Siap. Mau dengerin
1: yang
0: lagi
1: penting,
0: nomor berapa?
1: Ya. Yang penting yang utama itu kesehatan.
0: Amin, semuanya kita sehat ya.
1: Kalau kita nggak bisa apa ya beraktivitas, nggak bisa mendengar radio, nggak bisa berkomunikasi dengan sahabat, ya begitu. Makanya yang utama itu adalah kesehatan.
0: Amin, semoga kita semuanya sehat bersama dengan keluarga kita dan juga seluruh pendengar RRI. Oke. Bung Hadi mau dengerin lagu nomor berapa? Soalnya masih ada tersisa Nadia Baraka featuring Lilin.
1: Ini aku request lagu Pung-Pung Masa Lalu itu.
0: Tunggu ya, masih di sini Ayu Sari, Teganya Kau, Yunus, Terang Kembali Haruslah Namaku di Hatimu, Hasan Madur, Evi.
1: Jangan dihapus lah.
0: Gimana? Hapuslah namaku.
1: Jangan dihapus namaku di hati Kak ini.
0: Hapuslah namaku di hatimu. Tenang, selalu tercatat di Prodanu dan juga acara Ruang Rindu. Tenang saja, tidak dihapus dong. Mau ini?
1: Aku maunya ini loh, kalau lagunya Puing-Puing Masa Lalu. Dari siapa itu? Kan ada itu.
0: Puing-Puing Masa Lalu ada Nadi Baraka featuring Lilin Herlina.
1: Ini? Oh, itu karena Puing-Puing Masa Lalu ini ya nggak usah di ini lagi lah ya. Nggak usah dikumpul lagi, biarkan aja dia hancur.
0: Biarkanlah dia pergi.
1: Kalau
0: dan juga kita membuka lembaran baru.
1: Itulah, ini kan membuka lembaran baru. Ya, semoga lembaran baru kan baik-baik dan bahagia-bahagia gitu ya.
0: Amin, amin ya. Semoga yang sudah berlalu ya, atau yang si dia yang lagi mendengarkan kita tidak lagi apa ya, tidak galau mendengarkan apa yang disampaikan Bung Hadi begitu ya. Aduh, kenapa betul-betul dia sudah melupakan saya? Begitulah hidup. Oke, silahkan salam-salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Kak Heni yang lagi bertugas. Semoga saya selalu dan tambah bumit aja ya Kak ya. Salam juga buat keluarga di sana ya. Ada ini apa? Ada Marina di Atambua, ada juga Kak Vero di Patara, ada Luna Jiga juga ya. Ada Kakak Iran juga, ada Kak Bella, apalagi itu ada Mas Edi tadi ya. Yang baru turun ada juga Bang Marcel, apalagi ini ada Bang Jerry. Ada Ibu Fenty juga, ada Mama Ina di sini, Mama Anda juga. Dan ada semuanya aja lah kayak dari A sampai Z tanpa terkecuali. ucapannya salam sehat dan salam kompas selalu, dan jangan lupa bahagia begitu.
0: Amin.
1: Oke, kita aja ini.
0: Siap, sampai jumpa. Iya, oke. Bro Dangdut dan Terlalu kita, terima kasih buat Bung Hadi yang sudah gabung juga bersama kita di programnya Bro Dangdut edisi hari ini. Dan di sini kita mau goyang dulu ya. Soalnya di sini katanya kita jarang goyang, ini dia.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Pro Dangdut dan Utara kita di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Halo, masih di sini dan saat ini kita di menit ke-36 lepas dari pukul 16. Pukul 15. Kenapa secepatnya? Harus di pukul 16. Gagal fokus sepertinya. Baik ya, kita di pukul 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut dan Utara kita. Tadi dari Om Papi Fernandes. Halo Om Papi, bisa kembali lagi di sini. Kami tetap menanti partisipasi Anda untuk gabung bersama kami di programnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waktu kita masih ya kurang lebih berapa menit lagi? 20-an menit lagi hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan juga kalau hari Minggu seperti ini enaknya buat apa Duduk-duduk saja kok, jalan-jalan kok, atau buat apa? Tergantung pada yang digantung. Tergantung mau jalan-jalan kok di rumah kok, mau tidur kok, mau buat apa, kan tergantung pada yang digantung di sana. Oh, ada siapa nih? Kita menanti yang masih mau gabung di sini. Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Check and recheck dulu yang ada di Facebooknya Bro Satu. Mana di Facebooknya Pro 1? Oh, Om Papi. Oh, ya Om Papi. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Yuhu, mantap. Apa kabar Om Papi?
1: Puji Tuhan, kabar waru-waru sekarang lagi mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung-mendung manja, hati pun ikut sejuk ya.
1: Iya, terkait pengaruh tadi, dari tadi sampai jam, aduh panas nih, minta ampun.
0: Nah, lumayan kita datang Bojo, ini hari panas sekali, mau ke mana su cuaca, ini puncak musim panas, jadi mau ke mana sudah
1: panas,
0: kita.
1: Panas, iya.
0: Kabar baik kok.
1: Iya, kabar baik untuk Wolowaru.
0: Oke. Hari Minggu ini buat apa sah di hari ini bersama keluarga?
1: Hanya di rumah saja kakak.
0: Oh,
1: baik. Lebih mana-mana.
0: Oke, siap. Silahkan mau dengar lagu yang mana?
1: Lagu nomor 12 sudah kakak.
0: Lagu nomor 12 tadi sudah, Nela Karisma.
1: 13.
0: Di sini Mas tunggu saya bacakan saja, tidak apa-apa ya. Ada Ayu Ting Ting Suara ya, ya. Hati, Yuni Asis Bayanganmu, Imron Sadewo Jalan Terbaik, Ervi Karina Sandiwara Cinta, Hasan Madur Hapuslah Namaku di Hatimu, Yunus Yunus Terang Kembali, Ayu Sari Teganya Kau, ya itu saja masih ada.
1: Oh iya. Ayu Ting Ting saya kakak.
0: Ayu Ting Ting. Baik ya, lagunya ada. Nanti kita putarkan. Silahkan, salam-salamnya.
1: Ini Dekarda.
0: Dengan Kak Heni yang lagi temani Anda semuanya. Aduh, lama tak jumpa.
1: Kak Heni, selamat berjumpa kembali.
0: Hilang-hilang, kebanyakan di darat.
1: Itu saya Kak Heni.
0: Siap, silahkan.
1: Mau titip salam dulu buat Bapak TNI Ari Kenari Alor, ada Bapak T. Rosa, Mas Edi, Bapak Edi, terus ada Bunda Ima, Maina, Bundes, ada Bunda Desi, Magiven, Kak Paula, terus ada Putra Tengah, Bang Marcel, ada Yeri, Kak Maria, Kak Bella, Ibu Fenty, terus ada Ibu Vero, Bang Fidel, ada Nara, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Atambua, dan Putra Kecua, ucapan selamat siang, selamat berhari Minggu, tetap semangat, salam sehat dari Wolowaru. Buat Kehiri, terima kasih boleh kembali ke studio.
0: Siap, terima kasih. Salam sehat juga Om Papi yang sudah gabung bersama kita di programnya Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kemana ada lagi yang mau gabung kok? Gabung suto, biar kita bisa ya manjakan diri kita sebentar di programnya Pro Dangdut. Soalnya di luar sana lagi panas semakin menyala saja, mau kemana su? Ini musim panas, jadi mau ke mana su? Ya mau gabung-gabung sudah kok. Kita tunggu di sini di 081246010202. Waktunya masih terlalu banyak untuk Anda semuanya. Jadi kita menunggu untuk Anda bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Ada siapa lagi nih yang masih mau gabung ya? Oke, saya tunggu di sini. Ada aku dan kamu dan dia. Dan sepertinya kita mau bergoyang dulu sambil menanti yang masih mau gabung di waktu yang masih tersisa ini. Kita mau bergoyang-goyang dulu. Dan sambil bergoyang jangan lupa kipas kipal, soalnya kita lagi bapanas di siang bolong. Sudah mau sore. Oke, ayo ting-ting ya, katanya suara hati ini dia untuk Anda.

0: We'll be back!
1: Sen, Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodangdut.

Baik ya pendengar, Yuni Asis Bayanganmu sudah hadir menemani kita semuanya di program Brodangdu Dangdut Terlak kita di Pro 1 RRI Atambua edisi hari ini. Jadi bagi Anda ya pendengar, ini di sesi yang terakhir yang masih bergabung di programnya Brodangdu Dangdut Terlak kita, silakan 081246010202 bagi yang mau WA boleh, kemudian juga mau bagi apa nih ya WA atau lewat program lewat Facebook ya, sorry, lewat Facebook juga boleh, WhatsApp boleh, telepon, voice note boleh, pesan singkat boleh, atau yang langsung mau telepon juga boleh sekali. Kita menunggu di sini karena waktu kita masih tersisa beberapa menit lagi hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kayu jati dalam hutan kokoh berdiri, akarnya kuat, hadapi hidup penuh dengan tantangan dengan hati yang sabar dan yang pastinya harus semangat. Semangat selalu untuk kita semuanya dalam menjalankan segala aktivitas kita di setiap hari, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun dia. Jalan terbaik itu adalah harus sabar ya. Selain sabar, harus tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Apalagi di hari-hari Minggu, besok lagi kita mulai di pekan yang baru. Hari Senin itu identiknya dengan apa? Hari Senin itu identiknya dengan hari yang sangat membuat kita repot. Pagi-pagi kita harus repot sekali dengan segala aktivitas kita di rumah untuk berangkat kerja. Oke, ini dia untuk Anda, dan juga saya ucapkan terima kasih bagi Anda semuanya yang sudah gabung bersama kami di programnya Brodangdu, dan juga yang lagi pantau kami juga, terima kasih banyak untuk Anda. Kita akhiri dulu Brodangdu.

0: 101 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyiapkan tambahan 30.000 buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan Danantara Museum Nasional Indonesia. Saat ini perpustakaan tersebut memiliki sekitar 9.000 buku yang berasal dari koleksi Museum Nasional Indonesia dan ditata. Penambahan koleksi dilakukan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang riset yang menyimpan berbagai sumber sejarah Indonesia secara terbuka. Koleksi tersebut nantinya ditata agar pengunjung lebih mudah menemukan buku langka dan dokumen penting untuk kebutuhan peneliti sejarah. Dikatakan bahwa pemerintah juga akan mengakuisisi buku relevan dengan koleksi museum untuk melengkapi kebutuhan bahan riset dan juga pembelajaran. Langkah itu dinilai penting karena Museum Nasional memiliki sejarah panjang sejak berdirinya pada tahun 1978 dan menjadi museum tertua. Menurutnya, keberadaan perpustakaan riset dapat membuka akses terhadap dokumen yang tidak tersedia di perpustakaan lainnya bagi peneliti. Salah satu koleksi penting berupa catatan harian Batavia merekam berbagai peristiwa masyarakat sejak abad ke-17 hingga sekarang. Demikian pendengar untuk Anda, informasi ini juga bisa diakses di portalnya rri.co.id.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suster, kemudian apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang biasa dihadapi oleh keluarga ketika ingin menerapkan pola hidup yang lebih ramah lingkungan seperti itu? Kalaupun ada, apa? Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?
2: Tantangannya menurut saya adalah bagaimana sebuah konsistensi itu menjadi konsisten. Pembiasaan kan dibutuhkan konsisten. Nah, konsistensi ini kadang-kadang mengendur. Mengendurnya atas nama misalnya, karena kesibukan, karena misalnya ada acara, lalu menjadi tidak praktis. Nah, latihan untuk seorang anak itu yang dibutuhkan konsisten. Nah, ketika kita sebagai orang tua di dalam rumah itu kendur, lalu mulai lagi, kendur lagi. Nah, ini untuk anak juga akan ikut kendur, itu tantangannya. Kemudian, cara mengatasi menurut saya adalah antar keluarga, kalau dalam satu lingkungan atau dalam satu kelompok kecil, kalau ini menjadi gerakan, misalnya gerakan di RT atau dasawisma atau apa, kalau ini sering dikatakan dan menjadi gerakan, saya tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap bapak-bapak, misalnya di kelompok arisan ibu-ibu juga membicarakan ini dan melakukan ini, itu juga akan kuat. Itu menurut saya di satu pihak ada tantangan, tetapi jalan yang mungkin bisa ditempuh adalah kita bergerak bersama.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Oke, baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada ya. Ya, mari kita bergoyang bersama di Pro 1 RRI Atambua biar kita semakin semangat dalam menikmati kehidupan ini. Oke, lagi-lagi ya terjadi peristiwa kebakaran di mana pendengar kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Lombok Nusa Tenggara Barat semakin meluas. Luas area terdampak kebakaran ini kini diperkirakan mencapai 977,74 hektar. Kebakaran pertama kali terdeteksi di Bukit Setampol pada Selasa 22 September 2026. Api kemudian merambat ya hingga puncak Sangkareang, kawasan TNGR Resort Torian dan juga Senaro. Kepala Subbagian Tata Usaha TNGR Astekita Arda Risto mengatakan angka luasan tersebut ya masih merupakan estimasi sementara. Untuk menangani kebakaran sebanyak 80% gabungan telah diterjunkan ke sejumlah titik yang ada. Ia pun menjelaskan tim pemadam ditempatkan mulai dari Bukit Setampol di jalur pendakian Torian hingga pos 3 dan juga Pelawangan Senaru serta puncak Sangkareang. Namun proses pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala karena angin kencang membuat api bergerak meluas dengan begitu cepat. Kondisi vegetasi juga menjadi tantangan, savana pegunungan, semak rumput, serta material organik lainnya dalam kondisi sangat kering sehingga mudah terbakar. Demikian pendengar, informasi ini bisa diakses di portalnya rri.co.id.
1: Hei Yuni, lihat dulu, ini sekolah bangunannya bagus banget.
2: Oh iya benar Tinus, mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh Tinus.
1: Nah itu sudah, untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
2: Iya betul apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
1: Iya Yuni, ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan tapi sampai di pelosok.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik ya. Ini terkait dengan pendidikan gratis di mana Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis terhadap bagi bertahap ya bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar energi negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif afirmatif. Di mana dikatakan bahwa pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Diterangkan wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurutnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluas akan mendapatkan prioritas dalam penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah juga meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan dan juga revitalisasi sekolah, termasuk wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai. Sejak tahun kemarin, pemerintah berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di berbagai daerah Indonesia secara bertahap. Demikian pendengar untuk Anda, dan juga saat ini kita jelang Warta NTT, tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Alotani.

0: Inilah rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu 27 September 2026, bersama saya, Al Tani. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Informasi dilaporkan Al Tani. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
1: Komitmen dalam setiap langkah selalu terpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4 dari 6304 dari SD tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran penerapan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari pihak dalam penanganan bencana Flores.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana. Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Masyarakat Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut. Dukungan tersebut karena program dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga telah disiapkan pemerintah Kabupaten Kupang. Lokasi pembangunan berada di atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kupang di Desa Tablolong. Dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam pelaksanaan program tersebut. Warga berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
2: Seluruh masyarakat di Desa Tablolong dan juga Kecamatan Kupang Barat sangat mendukung program Kampung Nelayan ini, Kampung Nelayan Merah Putih, yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tablolong dan menjadi berkat bagi masyarakat Desa Tablolong. Dan lahannya sudah siap untuk dilakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di lokasi tanah milik Pemda Kabupaten Kupang.
0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pesisir Tablolong sekaligus mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menjaga pasokan listrik di pulau terluar, PT PLN Persero mengintensifkan pemeliharaan jaringan listrik di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
3: Perawatan listrik tersebut guna mengantisipasi potensi gangguan akibat korosi debu garam di kawasan pesisir serta memastikan pasokan listrik tetap stabil. Dalam pemeliharaan berkala ini, PLN Unit Layanan Pelanggan Sabu Raijua menerjunkan tim teknis untuk melakukan pekerjaan di sejumlah infrastruktur vital. Pekerjaan tersebut mencakup penggantian trafo step up pembangkit di PLT Sabu Raijua Kelurahan Ledeke, peremajaan isolator pecah di Kelurahan Ledeunu, serta pemeliharaan jaringan distribusi di 3 titik strategis. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Domingus Ulibino, mengapresiasi kinerja PLN. Menurutnya, perawatan ini sangat berdampak pada stabilitas energi untuk aktivitas di rumah tangga, pelaku UMKM, hingga dunia perkantoran. Manajer PLN ULP Sabu Raijua, Iwayan Budi Yasinto, menyampaikan pemeliharaan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menekan blackout di wilayah pesisir. Ia mengungkapkan pembersihan debu garam dan peremajaan komponen sangat penting agar listrik bisa aman dan andal secara berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menegaskan keandalan listrik di wilayah kepulauan terluar merupakan prioritas utama. PLN berkomitmen menghadirkan energi tanpa membedakan kawasan perkotaan dan kepulauan. Pasokan listrik yang andal di Pulau Sabura juga diharapkan mampu mendorong laju perekonomian dan kegiatan sosial warga pesisir. Melalui sinergi, kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan, PLN terus berupaya menghadirkan keandalan listrik jangka panjang bagi seluruh pelanggan di NTT.
0: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat diimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Wiwin Ngari.
4: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema mengatakan, tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
5: Untuk mengurus sesuai apa administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak baru datang urus. Akhirnya yang terjadilah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
4: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
6: Bagus dapat pelayan, harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik. Iya, soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
4: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis.
0: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
7: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang Gandata Jotalok kepada RRI di Kupang mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
8: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetapi jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, yaitu pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik

0: yang lebih efektif dan transparan. Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang.
1: Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Dr. Tomiko Oliviana, menilai pernyataan mengenai swasembada pangan di NTT perlu dilihat dari berbagai indikator. Menurutnya, jika swasembada hanya diukur dari ketersediaan beras, NTT masih mengalami defisit dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari produksi sendiri. Namun, jika indikator swasembada diperluas dengan melihat potensi pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi-ubian, serta sektor peternakan, NTT dinilai memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Kondisi tersebut juga dinilai sesuai dengan karakteristik NTT sebagai wilayah dengan lahan kering dan keterbatasan sumber air.
2: Kalau dilihat dari tanggapan atau rekomendasi kami sebagai akademisi, yang pertama itu digitalisasi dan pertanian berbasis data. Jadi kami mendorong penerapan smart farming dan juga penggunaan data iklim tanah presisi agar petani itu dia dapat mengantisipasi perubahan musim. Kan kita tidak tahu perubahan musim sekarang nanti ada kemarau yang panjang, padahalnya itu harusnya dia musim hujan. Kemudian pengembangan potensi lahan kering kepulauan. Jadi kami mengoptimalkan komoditas lokal dan tanah yang tahan kekeringan. Jadi yang tahan kekeringan itu kan pasti tadi jagung, sorghum, dan umbi-umbian, serta penerapan teknologi konservasi air. Tiga itu ada regenerasi petani dan kedaulatan pangan.
1: Naik turunnya produksi pertanian di NTT dipengaruhi perubahan iklim, bencana alam, alih fungsi lahan, serta keterbatasan irigasi dan air. Kondisi tersebut turut berdampak pada kesejahteraan petani yang hingga kini belum sepenuhnya sejahtera. Tomiko menilai kesejahteraan petani juga dipengaruhi akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pengelolaan usaha tani. Oleh karena itu, akademisi mendorong penerapan pertanian berbasis teknologi, pengembangan komoditas tahan kekeringan seperti jagung, sorghum, dan ubi-ubian, serta penguatan irigasi, sarana produksi, dan rantai pasok agar hasil panen terserap dengan baik dan kesejahteraan petani dapat menikmatinya. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
4: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
3: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
5: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi atau ke umpama masih

0: ada ya kita su tanam atau panen begitu. Tapi ini yang ketiak kali ini kita senang. Belum habis di dalam rumah, sudah masuk lagi, begitu.
1: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Laporan selengkapnya bersama Vence Zakarias.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena. Gubernur Melki Lakalena menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
4: Untuk bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser masih tetap bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 50% itu kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih banyak dari berbagai sektor. Karena itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang investasi di bawah naungan OJK.
3: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan digital di Nusa Tenggara Timur.
2: Pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologis siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Sanjaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah berupaya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda, hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMK Sanjaya Bajawa, Franciscus Severus Kane mengatakan, sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi psikologis siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi normal. Di tengah upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar, SMKS Sanjaya Bajawa masih membutuhkan dukungan material untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Pasca gempa Flores, sekitar 400 mahasiswa Universitas Flores terdampak secara ekonomi dan psikologis hingga membutuhkan keringanan biaya pendidikan serta dukungan pemulihan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Aktivitas perkuliahan mahasiswa Universitas Flores atau UNFLOR ND Nusa Tenggara Timur masih terdampak gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Mahasiswa Universitas Flores, Maria Erwinda Uma, mengatakan gempa sangat berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa. Maria menyebut, sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan, terutama ketika gempa susulan terjadi saat perkuliahan berlangsung. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa bahkan langsung meninggalkan ruang kelas sehingga kegiatan belajar terhenti.
5: Sampai saat ini, tentunya banyak mahasiswa dari Universitas Flores yang mengalami trauma dari gempa yang melanda Flores dari 15 Agustus lalu hingga gempa susulan saat ini. Selain trauma, mahasiswa juga panik dikarenakan hingga saat ini gempa susulan masih terus berlangsung, terutama ketika gempa susulan tersebut terjadi di saat jam kuliah berlangsung. Sehingga dengan penuh kepanikan mahasiswa langsung meninggalkan ruang kelas. Oleh karena itu, proses perkuliahan menjadi terganggu.
1: Selain mengganggu proses pembelajaran, di sisi lain, dampak ekonomi juga menjadi persoalan serius. Universitas Flores mencatat sekitar 400 mahasiswa terdampak bencana gempa. Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan, termasuk pembayaran UKT atau registrasi. Ketua BEM Universitas Flores, Milanus Orakoro, mengatakan mahasiswa terdampak membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam bentuk keringanan biaya pendidikan. Melalui kegiatan BEM berdampak, mahasiswa bersama pihak kampus juga telah menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengenai kondisi mahasiswa terdampak gempa. Bagi mahasiswa Universitas Flores, pemulihan pasca gempa bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi juga memastikan pendidikan tetap berjalan, beban ekonomi mahasiswa terdampak berkurang, dan trauma akibat bencana dapat dipulihkan.
2: Gubernur NTT Melki Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan disampaikan Alotani.
3: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
6: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktikkan, sambungkan dengan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengoperasikan teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktikkannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana, dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan kebutuhan masyarakat.
2: Ketua Perhimpunan Inti Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo, menyampaikan siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
7: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa Inti memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu, bahkan dalam banyak hal, China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya. Kereta cepat Amerika Serikat belum ada. Australia, coba saja di Google atau AI. Satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China, bukannya dalam negeri, di China itu penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
2: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang, Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana akan menggelar Pekan Paralimpik Provinsi Pertama atau PEPARPROV pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya, Wiwi Ningari melaporkan.
8: Ketua Panitia Pelaksana Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2026, Albert Vincent Rehi kepada RRI di Kota Kupang, Kamis, 24 September 2026 menyampaikan BPATPROV pertama tingkat Provinsi NTT tersebut merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pengurus MPCI NTT untuk menjaring atlet-atlet potensial menghadapi Pekan Paralimpik Nasional tahun 2028 mendatang. Ia menjelaskan, kurang lebih ada 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam event tersebut, yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan BPATPROV sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ende, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.
9: Kita berharap dengan ini bisa mendorong teman-teman dari daerah untuk bisa mempersiapkan atlet. Dan ini juga sebagai ajak untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju Pernas tahun 2028. Yang dipertandingkan itu pasti atletik, kemudian kita tambah dengan catur khusus tunanetra dengan tenis meja. Tenis meja juga hanya khusus untuk penyandang tunadaksa dan tunagrahita.
8: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan BPATPROV pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
10: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang BPATPROV itu kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial untuk diseleksi menuju Peparnas 2028 nanti yang sebenarnya harus di NTT-NTT juga. Cuman mungkin karena fasilitas-fasilitas yang pas mungkin berlangsung di DKI atau Jawa Tengah.
8: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota baik yang sudah terbentuk maupun belum terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026.
2: Turnamen Nasdem Cup 2026 menjadi panggung pemain lokal Rotendao untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang memperkuat tim sepak bola Kabupaten Rotendao pada seronda. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
11: Turnamen sepak bola Nasdem Cup 2026 resmi digelar di Kabupaten Rotendao pada Senin 21 September 2026 dengan melibatkan 20 tim lokal. Kompetisi ini diarahkan menjadi ruang penjaringan pemain berbakat untuk dipersiapkan memperkuat Perseron. Ketua Panitia Nasdem Cup 2026, Devrison Sakarias, mengatakan sepak bola merupakan olahraga favorit berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, kompetisi lokal perlu terus digelar agar talent Rotendao berkembang dan mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Menurutnya, kompetisi menjadi kesempatan menemukan pemain lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Turnamen Nasdem Cup 2026 digelar DPD Nasdem Rotendao bekerjasama dengan PSSI Kabupaten Rotendao. Sebanyak 20 tim dipastikan mengikuti kompetisi yang berlangsung di lapangan sepak bola Sangga Oen, Kecamatan Lobalain.
12: Olahraga sepak bola telah menjadi olahraga favorit hampir seluruh lapisan masyarakat dari yang tertua sampai pada anak-anak. Dengan demikian, maka sepak bola perlu terus digerakkan lewat event-event lokal agar klub putra-putra Rotendao tidak tertinggal dalam event-event regional maupun nasional.
11: Bupati Rotendao sekaligus Ketua KONI Rotendao Paulus Henuk menyambut pelaksanaan turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi menjadi cikal bakal lahirnya pemain yang dapat mengikuti seleksi Perseron. Paulus meminta PSSI Rotendao melakukan pembinaan secara berjenjang melalui tim utama dan lapisan kedua. Menurutnya pola tersebut dapat memperluas pemantauan terhadap kemampuan pemain lokal. Pemantauan melalui kompetisi dinilai membantu PSSI memperoleh gambaran kemampuan pemain secara lebih utuh. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan mendukung kegiatan sepak bola secara berkelanjutan. Pemerintah berencana mengembangkan Liga Desa dan Piala Bupati dengan pembagian wilayah Timur, Tengah, dan Barat.
13: Semoga kegiatan seperti ini akan menjadi cikal bakal untuk mendapatkan bibit-bibit pemain sepak bola di Kabupaten Rotendao untuk menyiapkan diri nanti di dalam seleksi untuk menyiapkan tim Perseron untuk mengikuti Altari Cup yang akan datang. Saya minta supaya nanti di PSSI Pak Ketua untuk juga menyiapkan second layer atau tim kedua dari tim untuk Altari Cup. Jadi ada tim inti, ada juga tim cadangannya yang juga bisa dibuat secara berjenjang. Tahun depan kita akan menyelenggarakan sepak bola Liga Desa dan Piala Bupati yang kita akan lakukan itu secara terus menerus.
11: Kompetisi tersebut diharapkan menjadi jalur pembinaan sebelum pemain masuk dalam seleksi Perseron. Dengan kompetisi rutin, kemampuan pemain dapat dipantau berdasarkan penampilan mereka sepanjang musim. Turnamen Nasdem Cup 2026 mengusung semangat pembinaan sekaligus persatuan antar klub dan masyarakat. Penyelenggara berharap kompetisi melahirkan talenta yang dapat membawa nama Rotendao pada kompetisi sepak bola tingkat regional.
2: Demikian rangkuman NTT sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Saya Alotani.

0: Metro 1 RRI Kupang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, informasi untuk Anda, di mana di Desa Biteva, Kecamatan Bimova Timur, TTU menetapkan aturan adat yang sangat tegas bagi masyarakat yang melakukan atau terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Demikian disampaikan Wilson Naik Hati, Kepala Desa Biteva, kepada RRI. Sanksi adat ini diberlakukan demi memberikan efek jera kepada para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Aturan tersebut telah diberlakukan sejak dahulu, di mana aturan adat diputuskan melalui kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan tokoh adat. Di Desa Biteva terdapat sebanyak 10 suku yang telah menyetujui seluruh isi norma hukum adat. Setiap pelaku pelanggaran diwajibkan membayar denda berupa 1 ekor babi serta bahan pangan. Sanksi adat ini berlaku mutlak bagi seluruh warga desa maupun juga para pengguna jalan yang melakukan pembakaran hutan atau lahan secara ilegal. Lanjutnya, sejak telah ditetapkan aturan dimaksud, hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran hukum adat terkait pembakaran hutan atau lahan secara liar. Demikian untuk Anda pendengar, informasi ini bisa diakses di portalnya rri.co.id.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

91,5 Pro 1 Attambua, kanal informasi dan inspirasi. Attambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Attambua sore ini, produksi RRI Attambua.

ekonomi digital, Green Radio, dan mimbar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Treasure Shark Indonesia perkuat program Mulok Konservasi Kelautan melalui pelatihan peningkatan kapasitas guru yang melibatkan 15 sekolah di Alor. Sedikit hasil tangkapan nelayan atau pupu belu mencoba peruntungan menjaring ikan hingga ke perairan Alor. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube.

0: Berita pertama, Treasure Rock Indonesia perkuat program MULO konservasi kelautan melalui pelatihan peningkatan kapasitas guru yang melibatkan 15 sekolah di Alor.
1: Treasure Rock Indonesia kembali menggelar pelatihan peningkatan kapasitas guru dalam program muatan lokal konservasi kelautan sekolah dasar tahun 2026. Pelatihan melibatkan 15 sekolah terdiri dari 10 sekolah yang baru bergabung dan 5 sekolah yang belum mandiri binaan TSI sejak tahun sebelumnya. Sebanyak 19 guru dan 15 sekolah mengikuti pelatihan selama 4 hari. Kegiatan diarahkan pada pendalaman isi modul serta penyusunan perangkat ajar sebagai bagian dari pelaksanaan program di masing-masing sekolah. Koordinator program Deven Malihing kepada RRI mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program untuk mendukung pelaksanaan muatan lokal konservasi kelautan di sekolah.
2: Untuk program tahun 2026, di mana sekolah yang terlibat adalah 10 sekolah yang baru bergabung, ditambah dengan 5 sekolah belum mandiri binaan TSI di tahun kemarin. Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan kapasitas guru terhadap materi pada mulai ajar, kemudian bersama dengan guru penggerak menyusun perangkat ajar yang nantinya berguna untuk pembelajaran di kelas. Pelatihan selama 4 hari ini, TSI menghadirkan narasumber dosen dari Universitas Cendana Kupang, kemudian untuk memberikan penjelasan terhadap materi pada guru ajar di 1-25, kemudian bersama dengan guru penggerak, fasilitator pendalam di Kawalaki, Ibu Mary Jahila untuk memberikan dan juga membantu guru untuk menyusun perangkat ajar.
1: TSI berharap hasil pelatihan dapat mendukung keberlanjutan program di 15 sekolah peserta. Melalui muatan lokal konservasi kelautan, siswa diharapkan semakin mengenal potensi lingkungan laut Alor, sekaligus tumbuh kepeduliannya terhadap kelestarian ekosistem laut. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baom.
0: Sedikit hasil tangkapan nelayan atau Pupu Belu mencoba peruntungan menjaring ikan hingga ke perairan Alor.
3: Warga nelayan yang ada di wilayah pesisir pantai utara atau Pupu Kabupaten Belu melaut mencari hasil tangkapan ikan dilakukan cukup jauh bertolak hingga ke perairan Alor Nusa Tenggara Timur. Apa yang dilakukan nelayan Belu menjaring ikan jauh ke Alor lantaran kurang memperoleh hasil tangkapan di sekitar perairan atau Pupu Belu? Warga nelayan Desa Dua Laus Blasius Mane kepada RRI mengatakan beberapa bulan belakangan nelayan masuk melaut menjaring ikan di sekitar perairan atau Pupu hanya memperoleh sedikit hasil tangkapan. Disebabkan faktor alam gerombolan ikan migrasi lebih ke tengah, mendorong warga nelayan mencoba peruntungan dengan bertolak jauh menjala ikan hingga ke perairan Kabupaten Alor. Aktivitas yang dilakukan sejak bulan Juli hingga awal September 2006 terbilang memperoleh hasil tangkapan lumayan banyak.
4: Ya kalau ini jalan jauh baru bisa dapat. Baru musim kemarau baru-baru ke Pialor, sebuah Pialor tangkap nipi di sana.
3: Karena di sini?
4: Di sini tidak ada. Mereka ke Pialor, saya hampir 3 bulan. Pokoknya dapat hasil 3-4 perahu di sana, dapat hasil satu yang transportasi. Ada orang mereka juga datang di sini juga.
3: Tangkap di sini.
4: Ya, mereka sampai di Alor.
3: Itu berapa ke satu minggu berapa kali ke sana?
4: Pokoknya pi sampai dapat baru pulang. Mereka siap dari sini tangki full. Dan ini jerigen 30 liter ini harus 2. Itu kan satu dapat hasil berarti datang beli di sini lagi ya. Di sana memang lumayan. Jadi datang sampai sini juga separuh, kalau di sana es juga kurang toh. Separuh rusak. Ini dong kasih orang kan.
3: Beberapa orang nelayan atau Pupu bertolak ke Alor menggunakan 3 perahu motor, 2 perahu digunakan sebagai armada penangkap, sementara 1 perahu memuat hasil tangkapan. Blasius menyebut dari hasil tangkapan ikan harus melalui proses pengepakan menggunakan es batu dan disimpan di cold box ikan agar tidak mudah rusak. Penangkapan ikan ke perairan Alor menjadi kendala keterbatasan es batu untuk pengawetan ikan sehingga banyak juga ikan hasil tangkapan menjadi rusak dan tidak bisa dijual. Sementara aktivitas yang dilakukan dikarenakan cukup jauh perlu juga memperhitungkan biaya tambahan untuk bahan bakar minyak BBM. Minimal menyimpan puluhan liter BBM untuk operasional mesin perahu yang digunakan. Tatkala hasil tangkapan lumayan banyak, penjualan bisa menutupi biaya operasional.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Distan Belu optimalkan lahan Motabuik Pacu PAD juga model percontohan masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terus mendorong optimalisasi pengelolaan lahan kebun dinas sebagai percontohan bagi masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemanfaatan lahan kebun pertanian di Motobuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Meti Francisca Nahak menyampaikan optimalisasi lahan pertanian di Motobuik menjadi upaya membangun kemandirian pangan dan langkah tersebut menjadi dorongan bagi masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan potensi lahan yang ada dengan berbagai tanaman produktif dalam menjaga ketahanan pangan. Selain aspek produksi, Metinahak menambahkan penanaman lahan Motobuik juga diarahkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Pengelolaan kawasan secara langsung diharapkan dapat memberikan contoh kepada petani mengenai pola budidaya dan pemanfaatan lahan yang lebih produktif.
6: Garis besar itu di Kabupaten Belu kita masih berfokus kepada tanaman padi dan jagung. Nah, di musim tanam kedua ini, bulan April sampai dengan Oktober itu, kita memanfaatkan sumber air Motabuik untuk kita pakai nyirami, mengairi tanaman buah.
5: Kesempatan yang sama, manajer kebun pertanian Motobuik Gadonsio Suarez Nahak mengatakan karena sebagai sarana edukasi dan percontohan, pihaknya mengoptimalkan pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan itu, keberhasilan pengembangan lahan tidak hanya ditentukan oleh luas areal yang tersedia, tetapi juga oleh konsistensi dalam perawatan serta penerapan teknik budidaya yang tepat.
7: Jagung, khususnya jagung, kita sistem pemantauan tiap hari.

0: pengembangan, pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan potensi PAD. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
1: Polres Belu melaksanakan patroli di 7 SPBU wilayah Kabupaten Belu untuk memastikan distribusi BBM aman dan tertib.
2: Macam kan ini ya, kebanyakan ini ada yang taksi, oh iya, kecupah kemana, hanya karena ini hari tidak berjalan, tadi ini tidak ada.
3: Kepolisian Resort Belu bersama jajaran Satuan Fungsi Operasional dan Babin Kamtikmas melaksanakan patroli serta sambang dialogis di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kabupaten Belu. Patroli tersebut dipimpin langsung Kapolres Belu, AKBP Igede Eka Putra Astawa dengan menggunakan sepeda motor bersama sejumlah anggota. Kegiatan dilakukan untuk memantau secara langsung ketersediaan stok, proses pendistribusian BBM, serta situasi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pantauan RRI di SPBU WK Timun Kapolres Belu bersama anggota melakukan pengecekan kondisi pelayanan dan antrean kendaraan. Selain memastikan situasi tetap aman dan tertib, Kapolres juga berdialog dengan masyarakat maupun pihak SPBU untuk memperoleh informasi terkait kondisi pengisian BBM. Kepada RRI, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan proses distribusi BBM kepada masyarakat berjalan aman, tertib, dan terkendali. Dikatakan patroli juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk melakukan sambang dialogis dengan masyarakat. Melalui komunikasi langsung tersebut, polisi dapat memperoleh informasi mengenai kondisi pengisian BBM termasuk adanya antrean kendaraan di SPBU. Kapolres menjelaskan kehadiran aparat di lokasi SPBU bertujuan mencegah terjadinya keributan selama antrean sekaligus mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Pihaknya juga memastikan proses pendistribusian BBM dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Dari Polres Belu bersama dengan jajaran Satuan Fungsi Operasional terkait beserta Babin Kamtibmas, kami melakukan kegiatan patroli dan sambang dialogis di SPBU-SPBU wilayah hukum Kabupaten Belu. Dalam kegiatan ini, kami ingin memastikan pelaksanaan kegiatan distribusi BBM, terutama kepada konsumen yang melakukan antrian di SPBU, berjalan dengan aman dan terkendali tanpa adanya gangguan potensi gangguan kamtibmas. Jadi kegiatan patroli ini kita juga melaksanakan kegiatan dialogis untuk mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat terkait situasi mereka melakukan pengisian BBM yang sudah berjalan mulai dari hari ini sampai beberapa bulan ke belakang. Selain itu, kehadiran kami di sini juga untuk memastikan bahwa kegiatan pengisian BBM ini tidak ada gangguan kamtibmas.
3: Menurut Kapolres, dari hasil patroli kepolisian belum menemukan adanya pelanggaran dalam proses pendistribusian BBM maupun gangguan Kamtikmas. Masyarakat yang melakukan pengisian BBM juga terpantau mengantri dengan tertib. Meski demikian, Kapolres tetap menghimbau kepada masyarakat agar menjaga ketertiban selama berada di SPBU. Masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu pengguna jalan lain, khususnya ketika antrean kendaraan mulai memanjang dan berpotensi menggunakan badan jalan.
4: Dikhawatirkan terjadi keributan pada saat antrean ataupun adanya gangguan kemacetan lalu lintas, dengan kehadiran kami mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi, dan juga kami ingin memastikan untuk distribusi BBM semuanya sesuai dengan ketentuan tanpa ada pelanggaran pendistribusi. Dan sampai saat ini kita sudah menyambangi semua SPBU. Terakhir, sebelum SPBU Haliwen, kita sudah sampai di Halulik, kemudian Motabui, kemudian Halimehan, dan juga Sisekui. Jadi ada 8 SPBU, khusus untuk SPBU yang atap hukum, itu dipantau langsung dari proses Halulik.
3: Polres Belu memastikan pemantauan terhadap SPBU di wilayah Kabupaten Belu akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, sekaligus memastikan aktivitas pendistribusian BBM kepada masyarakat berlangsung aman dan terkendali. RRI Atambua, Febi Leolede melapor.

0: Kesehatan. Untrip kelebahi komitmen kembangkan Aladdin sebagai destinasi wisata berbasis sains, riset, budaya, dan ekonomi masyarakat alor secara berkelanjutan untuk masa depan pariwisata.
1: Universitas Tribhuwana Kalabahi berkomitmen melanjutkan pengembangan fenomena Aladdin di Desa Alor Kecil, Kabupaten Alor sebagai destinasi wisata berbasis riset, sains, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Rektor 4 Universitas Tribhuwana Kalabahi sekaligus tim peneliti Dr. Yafet Maro mengatakan, kolaborasi riset tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi yang melibatkan kedua perguruan tinggi. Menurutnya, UNTRIP dalam kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Alor Kecil.
2: Itu kolaborasi antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Di mana Universitas Diponegoro Semarang itu langsung dipimpin oleh Profesor Dr. Anindya Wirasatria, terus Universitas Tribhuwana Kalabahi, kebetulan saya sendiri. Di mana riset ini kami berkomitmen untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi riset air laut dingin yang kita sebut sebagai Aladdin Purakaruang. Lebih tepatnya sebenarnya bukan air laut dingin, lebih tepatnya itu arus laut dingin. Itu menjadi wisata prioritas.
1: Ia menjelaskan fenomena Aladdin menjadi potensi strategis karena arus laut dingin yang terjadi di wilayah Alor merupakan fenomena unik di daerah tropis dengan suhu air yang dapat turun hingga di bawah 15 derajat Celcius. Dikatakannya selain aspek sains, UNTRIP juga mengembangkan kajian terhadap kearifan lokal masyarakat, khususnya ritual yang berkaitan dengan hubungan manusia, laut, dan daratan.
2: Ya, perlu kami tekankan di daerah tropis. Di dunia di daerah tropis suhu bisa turun di bawah dari 15 derajat Celcius itu hanya ada di Alor seperti itu. Dan harapannya ini menjadi potensi Alor dan kita juga patut bersyukur karena pemerintah sudah masukkan menjadi event tahunan seperti itu.
1: Ia berharap pengembangan Aladdin dapat terus dilanjutkan melalui kolaborasi lintas perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan sebanyak 77 delegasi berbagai negara absen dalam sidang umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Mereka absen saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai berpidato di kesempatan itu. Sejak awal dikatakan bahwa delegasi 77 negara itu tidak hadir di ruang, sementara sisanya keluar begitu dan juga ketika melihat Netanyahu naik ke mimbar. Empat negara yang berbatasan langsung dengan Israel yaitu Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah termasuk yang tidak hadir sejak awal. Arab Saudi, Turki, dan juga Iran juga absen sepanjang pidato berlangsung selama 41 menit. Sebaliknya, Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel tetap berada di ruang sidang hingga pidato itu selesai. Delegasi Indonesia turut melakukan absen saat Netanyahu berpidato. Mereka tampak berdiri dan juga membawa tas mereka sebelum meninggalkan bangku, seperti terlihat dalam video yang tertera. Peristiwa ini mendapat respon atau sorotan tajam di media Israel. Dalam tayangan channel 14, aksi ini disebut sebagai tindakan yang tidak perlu dilakukan. Menanggapi kursi kosong di hadapannya, Netanyahu menyindir delegasi yang masih bertahan agar segera keluar ruangan. Dalam pidato yang menyebutkan para delegasi yang absen sebagai pengecut moral. Bersama dengan pidato tersebut di markas besar PBB, sebuah aksi protes digelar di dekat Times Square, New York para demonstran meneriakkan slogan yang menuntut Israel untuk mengakhiri genosida di Gaza. 77 delegasi negara yang meninggalkan ruangan sidang PBB diantaranya adalah Suriname, Tuvalu, dan juga beberapa negara lainnya. Selain itu ada negara Uzbekistan, Angola, Barbados, Kolombia, Komoro, Dominika, Djibouti, dan juga beberapa negara. Dikatakan bahwa dengan adanya absen tersebut sebagai suatu tanda yang tidak memungkinkan untuk perdamaian. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sea Shark Indonesia perkuat program Mulo Konservasi Kelautan melalui pelatihan peningkatan kapasitas guru yang melibatkan 15 sekolah di Alor. Sedikit hasil tangkapan nelayan atau pupu belu mencoba peruntungan menjaring ikan hingga ke perairan Alor. Saya Heni, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

Ratu Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI

Investasi Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Baik, pendengar, untuk Anda semuanya, setelah kita menyimak warta berita daerah di kesempatan malam hari ini, kembali kami mengajak Anda menyimak informasi lain. Masyarakat di kawasan perbatasan Bikomeni Lulat kini makin fokus mengembangkan sektor pertanian dan peternakan. Aktivitas warga didominasi oleh kegiatan ekonomi produktif yang didukung penuh oleh pemerintah setempat. Hal tersebut dikatakan Aibtu Yeremias Naitili, PS, Kapol Subsektor Bikomeni Lulat, Polsek Miomafo Timur, Kabupaten TTU, di mana dikatakan berbagai kelompok tani dibentuk untuk mengelola komoditas unggulan seperti tanaman cabai, tomat, sayur-sayuran, dan juga lainnya. Pemerintah pun turut mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah UMKM melalui pelatihan kerja dan bantuan. Dukungan tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang bisnis bagi masyarakat kawasan perbatasan antar negara sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan. Peningkatan taraf hidup diharapkan juga mampu menekan niat warga untuk tidak terlibat dalam aktivitas perdagangan ilegal.
1: Silakan 1,5 Pro 1 Atambua.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Pendengar, informasi lain sebelum kita akhiri kesempatan di sore, kesempatan ya di programnya Tambua Sore, di mana peluang usaha pesisir pantai sangat besar bagi para UMKM lokal yang kreatif. Pengelola hasil laut memberikan nilai tambah ekonomi yang sangat menjanjikan. Hal tersebut dikatakan Muhammad Saleh Garo, Kepala Bidang Pengelola Ruang Laut dan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana dikatakan wisata bahari pantai menarik menjadi peluang untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun juga mancanegara di setiap akhir pekan atau liburan. Kuliner khas pesisir pantai menjadi buruan utama para pengunjung yang datang berlibur. Jadi diharapkan agar masyarakat memanfaatkan program tersebut dengan menyediakan kesempatan itu dengan hasil tangkapan ikan kuliner khas atau kerajinan lokalnya untuk dijual dan juga bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Diharapkan bagi setiap masyarakat dimanapun berada agar memanfaatkan setiap peluang sebagai sumber rezeki bagi kebutuhan hidup. Demikian untuk Anda pendengar, saya Nikas Numbe di Atambua Sore pamit dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeff Dan Futis yang akan menemani Anda di edisi hari ini Minggu 27 September 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada di edisi hari ini, hari Minggu, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga di rumah ataupun di mana saja Anda berada.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Saweda menginformasikan bahwa selebriti Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dan harga mahal. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar Pro 1 Rere Tembuah, kita ikuti mini drama yang berjudul Si Cantik Misterius, diproduksi oleh Rere Malang.

0: Cik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasian ya Tante Ratna itu.
0: Udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Anggevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vin.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wes mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wes dapat berapa hari nih?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
2: Alhamdulillah, seger. Aku baru si cindil.
0: Sumpah?
2: Loh, beneran. Loh, nih.
0: Wala, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wes ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis. BN nanti lepas maghrib lancar.

0: Lah iya, terus Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak payungan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum.

0: Ya wis bah kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
1: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
1: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
1: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
1: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yuk. Surup-surup jalan ay.
1: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih ceritanya. Lombok tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin. Lin?
4: Enggak ada siapa-siapa.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rezeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

0: sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Fotis yang kemana-mana Anda di obrolan komunitas malam ini. Dan topik malam ini kita berbincang-bincang terkait dengan kerukunan umat beragama dan sosial masyarakat. Kebetulan narasumber kita yaitu Kakak Yoas Famae. Beliau adalah Ketua PMKRI Kabupaten Alor dan beliau juga bersedia selalu di Pro 1 RRI Atambua. Dan walaupun ada kesibukan tapi selalu siap untuk menemani kita di Pro 1 RRI Atambua di malam ini. Kita sapa dulu, halo selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Kak. Apa kabar di malam ini? Walaupun ada kesibukan tapi selalu bersedia untuk menemani kami di obrolan komunitas malam ini di Pro 1 RRI Atambua.
2: Ya, Kak, puji Tuhan. Malam hari ini kabar baik,
1: Kak. Kabarnya baik, sehat selalu ya.
2: Iya.
1: Oke deh, untuk Kakak Yoas di malam ini, kebetulan Kakak Yoas ini adalah Ketua PMKRI Cabang Alor dan kita berbicara terkait di malam ini dengan kerukunan umat beragama dan sosial masyarakat. Oke, Kak Yoas, bagaimana dengan PMKRI Alor terhadap potret kerukunan umat beragama di Kabupaten Alor saat ini?
2: Ya baik, terima kasih Kak. Dari untuk kita melihat dari kacamata kita hari ini tentang kondisi Alor hari ini, kemudian kita melihat ke belakang, tentu sejauh ini kerukunan beragama di Kabupaten Alor sangat rukun, dan tentu ini tidak terlepas dari perjuangan para terdahulu, orang-orang yang bagaimana untuk hidup damai, aman, tentram. Sehingga membangun komunikasi yang baik untuk bagaimana terciptanya kerukunan dalam satu wilayah yang kita hidup bersama, ya, terkhususnya dalam Kabupaten Alor. Kemudian dalam kerukunan itu sendiri tidak hanya bagaimana kita rukun di sesama umat beragama, tetapi ada tiga tri kerukunan ya. Yang pertama yaitu kerukunan internal umat beragama, artinya kita punya hubungan harus baik di dalam satu agama, tidak boleh ada perpecah belahan. Kemudian muncul satu agama yang baru itu karena itu biasa ada satu konflik yang terjadi dalam satu agama, sehingga bisa muncul seperti itu, dan sehingga kerukunan itu sangat penting dalam internal umat beragama. Kemudian antar umat beragama pun demikian, bagaimana kita tidak pandang dia dari agama mana, dia dari suku mana, tetapi bagaimana kita membangun satu hubungan yang baik sehingga tercipta yang namanya kedamaian. Kemudian kita juga tidak terlepas dari itu, kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk bagaimana menjaga keamanan, kedamaian dalam satu daerah tersebut.
1: Oke, baik, Kakak Yoas, bagaimana dengan apa saja faktor utama yang menurut Ketua PMKRI menjaga Alor tetap kondusif dan dikenal memiliki toleransi yang tinggi?
2: Saya sendiri hal yang utama ya bagaimana membangun kesadaran generasi muda, ya hari ini kita menikmati karena itu bagian dari perjuangan dan kemudian kesadaran dari orang-orang terdahulu, kemudian itu menjadi kembali dan menjadi PR kita bersama. Apakah kita mau terus ada kerukunan dan toleransi di dalam umat beragama kita di Kabupaten Alor, atau kita mau hilangkan? Kemudian kalau kita mau, bagaimana terus menjaga dan merawat, maka kita harus membangun kesadaran dari hari ini, kemudian kembali pada diri kita sendiri. Kemudian kita mau untuk daerah ini tetap menjaga kondusivitas kerukunan umat beragama, maka harus kembali pada diri kita sendiri juga, apakah kita mau atau tidak. Kemudian kita mau, maka kita akan bagaimana membangun kolaborasi untuk terus menjaga dan merawat ini.
1: Oke, baik, Kakak Yowas. Apakah ada riak-riak kecil atau potensi gesekan sosial keagamaan yang sedang dipantau oleh PMKR ini?
2: Ada, kita mendengar sedikit gesekan kemudian, tetapi belum terlalu membesar seperti di wilayah-wilayah lain. Mari sempatan untuk umat beragama yang kemudian ada yang klaim mayoritas, tetapi kita melihat di Kabupaten Alor sendiri tidak seperti itu. Semua menerima apa saja dia dari agama mana. Tentu walaupun ada gesekan kecil-kecilan, itu biasa dalam satu wilayah, mau kecil mau mau besar tetap ada gesekan kecil-kecil, wilayah besar atau wilayah kecil itu tetap ada. Tetapi yang penting, terpenting ada hari ini, yaitu kita bagaimana membangun kesadaran. Kemudian harapan kami PMK sendiri, jangan terjadi hal seperti itu. Jangan kemudian memperbesar dengan mempertahankan ego agama dan lain-lain. Kita tetap tercipta yang namanya damai, indah. Tidak hanya kita sendiri dalam kabupaten ini yang merasakan, menikmati, tetapi orang dari luar pun memandang seperti itu. Kemudian jangan orang kita di Alor terjadi terpecah belahan, kemudian orang dari luar memandang buruk tentang kita. Itu hal yang kita harus hindari itu, dan kita harus menciptakan kedamaian di dalam satu wilayah yang kita sama-sama menikmati hidup di tempat ini.
1: Ya, betul sekali. Baik, Kakak Yos, apa peran konkret yang telah dan sedang dijalankan PMK Alor dalam merawat kerukunan antara umat beragama di tingkat akar rumput saat ini di Kabupaten Alor?
2: Baik, terima kasih Kakak. Tentu kita sebagai organisasi PMK yang tidak terlepas dari agama ya kan, ya, organisasi betul. Agama, dan kita sedang merawat itu. Dan yang kita tidak mau kita sudah bergerak nih dari semenjak PMKRI berdiri. Kita melihat bahwa di Kabupaten Alor ini salah satu kabupaten yang mayoritas Kristen. Yeah. Mayoritas Kristen. Kemudian hadirnya PMKRI. Kemudian PMKRI itu sendiri tidak menutup ruang untuk apa saja yang bergabung dalam PMKRI. Dan puji Tuhan sudah berjalan 13-14 tahun, tetapi masih terjaga, tidak ada konflik horizontal di dalam organisasi sendiri. Kemudian kami juga terus merekrut dari agama-agama lain, baik Kristen, Protestan, Muslim, dan agama-agama lain yang kemudian kami terus rekrut. Bagaimana kita terus menjaga dan merawat kerukunan di Kabupaten Alor yang sudah dititipkan oleh leluhur. Kita terus menjaga dan merawat itu. Kemudian kita juga bagaimana terus membangun kesadaran yang bagus sehingga ini terus terjaga. Kemudian di TMKR itu sendiri kita sudah ya bergerak cukup lama. Kemudian saya sendiri, walaupun saya dari agama Protestan, tetapi saya menjadi ketua PMKR Kabupaten Alor. Dan ini hal-hal konkret, ini hal-hal kecil yang kemudian mungkin bagi orang lain
1: untuk menjadi contoh yang
2: iya. Dan betul. Ini
1: sangat luar hal-hal biasa. Hal-hal konkret yang sudah kita
2: lakukan. Ini bentuk bentuk kerukunan umat beragama di Kabupaten Alor itu sendiri.
1: Oke, baik, Kakek Yowas. Bagaimana dengan cara PMKRI mengedukasi anggota dan masyarakat luas yang agar tidak mudah terprovokasi oleh isu SARA atau terutama di media sosial saat ini?
2: Baik, terima kasih. Tentu sudah hari ini kita juga lagi berpikir menuju situ, kita bagaimana untuk menjaga kedamaian, ketentraman, dan ketika kita sampai pada titik-titik akar rumput di masyarakat, ketika muncul satu agama baru dalam lingkungan tersebut, pasti ada semacam konflik kecil-kecilan yang dibangun, konflik kecil-kecilan dibangun, disebarkan informasi-informasi yang baik lewat media sosial maupun menjadi buah bibir masyarakat hari-hari di lingkungan tersebut. Tetapi kemudian kami coba memberi sedikit pencerahan pemahaman kecil-kecilan di masyarakat untuk bagaimana kita memahami tentang pentingnya umat beragama, kemudian kerukunan, kemudian munculnya, karena itu munculnya satu kedamaian dalam satu wilayah itu kita saling menghargai satu sama lain tentang umat beragama. Ketika dalam satu wilayah saja kita sudah tidak menghargai satu sama lain tentang umat beragama, maka tidak ada kedamaian dalam satu wilayah tersebut, sehingga kesadaran-kesadaran itu tentang pentingnya kerukunan dalam satu kerukunan umat beragama dalam satu wilayah terus kita bangun. Kemudian kita juga namanya kita organisasi pengkaderan, tentu kita terus membangun pemahaman yang baik sesama anggota, baik dia dari agama Katolik, agama Protestan. Kemudian PMKR juga membuka ruang untuk sahabat-sahabat teman-teman dari Muslim terus datang untuk bagaimana kita membangun satu pemahaman dan pemahaman yang baik untuk kepentingan Alor ke depan ini terjadi kerukunan dan terciptanya kedamaian itu sendiri.
1: Oke, baik, untuk Kakak Yowas, bagaimana dengan strategi PMKRI dalam menjaga netralisasi sekaligus mengawal agar isu agama tidak dipolitisasi oleh oknum tertentu demi kepentingan kuasa terkhususnya di Kabupaten Alor ini?
2: Baik, tentang isu-isu agama yang menyebar, kemudian kita melihat juga ya, kita berbicara dalam konteks politik ya, pilkada maupun pilek Alor ya kan? Tentu ini sangat kental ya, sangat dibangun terus menerus di setiap setiap musim-musim pilek maupun pilkada. Dan itu menjadi satu hal yang asing lagi lah buat kita, asing lagi lah buat kita, sudah terus menerus. Kemudian kami juga coba tentu pembangunan Alor ini jauh lebih penting. Jadi kami coba membangun pemahaman yang baik tentang ketika sudah baik hari ini maupun kita melihat pada musim-musim pemilu nanti, pemilu maupun pilkada, kita jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal itu. Baik seperti yang tadi saya sampaikan, terprovokasi lewat media sosial. Kalau ada media sosial kemudian membangun provokasi, kita coba untuk hindari itu dan cobalah jangan merespon secara serius, tetapi kita merespon datar-datar untuk bagaimana jangan baper dengan hal-hal itu, karena itu yang mudah untuk memecah belah kita.
1: Yeah.
2: Kemudian hari ini kita melihat Kabupaten Alor, isu agama itu sangat kental dalam pilkada. Ketika kita mau untuk bagaimana Alor itu maju dan berkembang, tidak tertinggal dan berjalan di tempat, maka kita jangan pandang itu.
1: Yeah.
2: Kita jangan pandang itu.
1: Betul.
2: Yang terpenting kita melihat dia punya, lihat dari kelayakan, kualitas, kemudian jejaringnya sehingga, karena Alor kalau mau berkembang butuh itu.
1: Yeah,
2: dia
1: betul.
2: Punya kualitas yang bagus, dia yeah. punya jejaring bagus untuk bagaimana membangun Alor lebih bagus ke depan. Jadi mungkin saya rasa itulah kemudian kita itu membangun pemahaman-pemahaman yang baik dari hari ini. Jangan kita melihat dia itu siapa, dia itu seagama dengan kita atau tidak. Tetapi kita harus melihat dia layak atau tidak.
1: Layak atau itu tidak, yang betul. Untuk bisa membangun Kabupaten Alor.
2: Iya, intinya itu dia punya kemampuan untuk bagaimana membangun Kabupaten Alor. Ketika kita masih terlalu primordial, kemudian masih memakai ego kita, maka kita akan berada di tempat. Dan setelah pilkada kita semua akan bilang nanti kita evaluasi. Dan setiap tahun pasti akan muncul seperti itu, bahasa-bahasa seperti itu. Padahal itu ketika pas momen untuk bagaimana kita melahirkan satu pemimpin yang kemudian bisa merubah, bisa membangun Alor, kita tidak manfaatkan secara baik. Dan itu yang hari ini kita berusaha.
1: Oke, baik. Oke, Kakak Yowas, yang ingin PMKRI sampaikan kepada pemerintah daerah terkhususnya di Alor dalam forum kerukunan umat beragama demi memperkuat toleransi.
2: Hari ini kami juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Alor agar terus menjaga dan merawat toleransi dan kerukunan beragama yang ada di Kabupaten Alor. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita hari ini hidup karena hidup dikenal dengan kabupaten yang sangat toleransi. Kemudian rukun itu produk dari hari kemarin. Kemudian bagaimana dengan hari esok ketika kita mau tetap toleransi ini terus kita bangun di Kabupaten Alor, kemudian tetap rukun, maka kesadaran-kesadaran, kemudian ada semacam penyadaran-penyadaran, gerakan-gerakan yang bagaimana pemerintah bisa menyadarkan masyarakat, bisa menyadarkan masyarakat tentang hal ini, sehingga ini tetap terjaga dan terawat, atau bisa bila perlu lebih baik dari hari inilah.
1: Ya. Lebih maju ini. Ya.
2: Iya.
1: Oke, baik Kakak Yowas, pesan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, pesan utama yang ingin Pak Yowas sebagai Ketua PMKRI Alor sampaikan kepada seluruh kader PMKRI dan generasi muda di Alor terkait dengan tanggung jawab untuk menjaga harmonis dan sosial.
2: Oh, baik. Pada kesempatan ini saya juga mengajak atau menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor, terusnya bagian pemuda, baik anggota PMKRI maupun pemuda Kabupaten Alor, untuk bagaimana kita menjaga kedamaian di lingkungan kita. Kita melihat hari ini bahwa Alor konflik berkepanjangan terus terjadi di Kabupaten Alor. Konflik berkepanjangan terus terjadi di Kabupaten Alor. Kemudian coba kita melihatlah dampaknya apa untuk apakah semacam kita hanya menunjukkan bahwa kita jago, kita bisa atau apa. Tentu tidak ada nilai lah. Jadi coba, hal yang terpenting adalah bagaimana kita ini, hari ini sudah saatnya di mana kita bagaimana membangun hubungan yang baik, mencari kawan untuk bagaimana tercipta kedamaian di antara kita. Ketika kita sendiri sudah bagaimana untuk membangun satu konflik di antara kita, mau bagaimana dengan generasi kita yang akan datang. Tentu kita hari ini kita harus tanamkan hal yang baik, kita sebagai pemuda kemudian punya semacam harapan besar untuk suatu ketika bisa memimpin Kabupaten Alor atau melanjutkan, bisa menjadi tokoh-tokoh yang kemudian berpengaruh atas kemajuan Kabupaten Alor. Jadi bagaimana kita harus membangun hubungan dari itu. Kemudian itu hal-hal yang kemudian bagaimana sumber konfliknya dari media sosial juga. Media sosial itu kita juga terpengaruh dengan itu. Kemudian marilah kita manfaatkan masa muda kita untuk bagaimana menjadi hubungan sosial yang baik.
1: Oke, baik Kakak Yowas, terima kasih banyak sudah bersedia bersama kami di Prosatu RRI Atambua di malam ini, dan sudah meluangkan waktu, dan juga kita sudah mengganggu waktunya kesibukan di hari ini. Oke, terima kasih Kakak Yowas. Selamat malam.
2: Siap. Selamat malam, sama-sama Kakak.
1: Salam buat keluarga di Kabupaten Alor. Semoga sehat-sehat di sana.
2: Siap Kakak. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, sampai terima jumpa. Kasih juga, selamat malam. Baik pendengar Prosatu RRI Atambua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita baru saja di obrolan komunitas bersama dengan Kakak Yowas Famai. Beliau adalah salah satu ketua PMKRI Kabupaten Alor, dan beliau juga bersedia selalu kalau kita selalu berkomunikasi terkait dengan isu atau apa saja di Kabupaten Alor. Baik pendengar Prosatu RRI Atambua di mana saja Anda berada, nanti sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

14 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat mendapatkan barang.
3: Baik pendengar, Pro 1 RRI Tambua, kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami...
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok

0: pengembangan sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
1: Buat kepada warga masyarakat, tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
0: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti, Bulolo, menyampaikan laporannya.
3: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
4: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Balmon mengatakan di kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
3: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
4: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Elijo Inabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
5: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
4: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporan.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor MURI ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280

0: Kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
1: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
0: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
2: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
0: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
4: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak. Salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
5: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
4: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
6: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
4: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang. Mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
7: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartono menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartono mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia, dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartono menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1 RIA Tembuak, kita baru saja ikuti berita Pro 3 Jakarta dan kita ikuti mimbar agama Katolik Minggu 27 September 2026 dengan judul Berani Mengakui dan Bertobat, dibawa oleh Pak Robert Sau Acong.

Salve, saudara-saudari para pendengar setia RRI Atambua yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik bersama saya Robert Sawu Acong, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Semoga damai dan kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kita. Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau Allah yang Maha Kasih dan penuh kuasa. Kami bersyukur atas kasih dan kuasamu yang tiada terbatas di dalam kehidupan kami. Terutama kami bersyukur atas bimbingan dan kesempatan yang kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh mendengar dan merenungkan sabdamu. Kami mohon bukalah hati kami, agar kami mampu mendengar, merenungkan dan mewujud nyatakan sabdamu di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang yang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari pendengar setia RRI Atambua yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menghadirkan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana, tetapi sekaligus menantang kita untuk melihat kembali bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang beriman. Yesus berkata tentang seorang ayah yang memiliki dua orang anak. Kepada anak yang pertama, sang ayah berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Anak itu menjawab, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Kemudian sang ayah meminta hal yang sama kepada anak yang kedua. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi juga ke kebun anggur. Lalu Yesus bertanya, "Siapa di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak bapanya?" Jawabannya jelas, anak yang kedua. Mengapa? Karena bagi Yesus yang terpenting bukan sekedar apa yang kita katakan, tetapi apa yang akhirnya kita lakukan. Bukan hanya kata-kata ya di bibir, melainkan pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam hidup. Saudara dan saudari terkasih, perumpamaan ini kemudian membawa kita kepada sebuah kenyataan yang lebih dalam. Yesus berkata bahwa para pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului orang-orang yang merasa diri benar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernyataan Yesus tentu terdengar keras bagi orang-orang pada zaman itu. Para pemungut cukai dan para pelacur dipandang sebagai orang-orang berdosa, orang-orang yang gagal secara moral, bahkan dianggap tidak layak berada dekat dengan Allah. Mereka berada di pinggir kehidupan keagamaan dan sosial. Sementara itu, orang-orang yang merasa dirinya taat, saleh, dan memahami hukum agama merasa bahwa mereka berada lebih dekat dengan Allah. Tetapi Yesus membalik cara pandang itu
Yesus tidak mengatakan bahwa dosa itu baik. Yesus tidak sedang membenarkan kehidupan yang salah. Yesus juga tidak sedang mengatakan bahwa seseorang boleh terus hidup dalam dosa. Yang hendak Yesus tunjukkan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Allah dapat menjangkau hati orang yang menyadari bahwa dirinya membutuhkan pengampunan. Orang yang sadar bahwa dirinya berdosa masih memiliki ruang untuk berubah. Ia masih dapat berkata, "Tuhan, saya salah, ampunilah saya." Ia masih dapat menangis. Ia masih dapat kembali. Ia masih dapat bertobat. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya sudah benar dapat mengalami bahaya yang jauh lebih halus. Ia mungkin rajin berdoa, rajin mengikuti kegiatan gereja, aktif dalam pelayanan, bahkan dikenal sebagai orang yang saleh. Tetapi tanpa disadari, hatinya bisa dipenuhi oleh perasaan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Inilah yang disebut sebagai kesombongan rohani. Kesombongan rohani tidak selalu terlihat. Bahkan, kadang-kadang ia tersembunyi di balik hal-hal yang kelihatannya baik. Kita bisa saja rajin pergi ke gereja, tetapi mudah menghakimi orang lain. Kita bisa aktif dalam pelayanan, tetapi sulit meminta maaf. Kita bisa saja hafal banyak doa, tetapi hati kita sulit mengampun. Kita bisa saja berbicara tentang kasih Tuhan, tetapi masih menyimpan kebencian terhadap sesama. Kita bisa saja merasa dekat dengan Tuhan, tetapi pada saat yang sama merasa diri kita lebih suci, lebih benar, dan lebih layak daripada orang lain. Saudara-saudari terkasih, disinilah Injil hari ini menjadi cermin bagi kehidupan kita. Mungkin selama ini kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada mengakui kesalahan kita sendiri. Kita mudah berkata, "Dia memang orang yang tidak baik." Kita mudah mengingat kesalahan seseorang. Kita mudah memberikan label kepada orang lain berdasarkan masa lalunya. Tetapi ketika Tuhan mengajak kita melihat ke dalam diri sendiri, kita seringkali mempunyai banyak alasan untuk membenarkan diri. Tanpa sadar, kita sedang membangun tembok pembenaran diri. Padahal, pertobatan dimulai ketika kita berhenti mencari alasan dan berani berkata, "Tuhan, saya salah. Saya membutuhkan belas kasih-Mu." Saudara dan saudari, mengakui dosa bukanlah tanda bahwa kita lemah. Sebaliknya, mengakui kesalahan adalah tanda bahwa kita memiliki keberanian dan kerendahan hati. Tidak semua orang mampu berkata, "Saya salah." Tidak semua orang mampu meminta maaf. Tidak semua orang mampu mengakui bahwa dirinya membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang kita lebih memilih mempertahankan harga diri daripada memperbaiki hubungan. Kita lebih memilih menang dalam perdebatan daripada berdamai. Kita lebih memilih mempertahankan gengsi daripada mengatakan maaf. Padahal Tuhan tidak mencari manusia yang tidak pernah jatuh. Tuhan mencari manusia yang ketika jatuh mau bangkit dan kembali kepadanya. Karena itu, saudara-saudari terkasih, pertobatan bukan hanya tentang menangisi dosa-dosa masa lalu. Pertobatan adalah keberanian untuk mengubah arah hidup. Kalau kemarin kita mudah marah, hari ini kita belajar menjadi lebih sabar. Kalau kemarin kita suka menghakim, hari ini kita belajar memaham. Kalau kemarin kita sulit mengampuni, hari ini kita belajar melepaskan luka. Kalau kemarin kita jauh dari Tuhan, hari ini kita kembali mendekat kepada-Nya. Kalau kemarin kita berkata tidak kepada kehendak Tuhan, hari ini kita berani berkata ya dan sungguh-sungguh melaksanakannya. Itulah pertobatan. Saudara dan saudari pendengar setia yang terkasih dalam Kristus, ada satu hal menarik dari Injil hari ini. Anak yang kedua pada awalnya berkata, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Artinya, Tuhan masih memberikan kesempatan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita, pernah ada saat ketika kita berkata tidak kepada Tuhan. Tidak ketika Tuhan meminta kita mengampun. Tidak ketika Tuhan meminta kita berdamai. Tidak ketika Tuhan meminta kita meninggalkan kebiasaan buruk. Tidak ketika Tuhan mengajak kita menjadi lebih jujur. Tidak ketika Tuhan meminta kita memperhatikan keluarga. Tidak ketika Tuhan mengajak kita peduli kepada orang yang membutuhkan. Tetapi Injil hari ini mengatakan, selama kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat,
perjalanan kita belum selesai. Kita masih dapat berubah. Kita masih dapat kembali. Kita masih dapat mengatakan ya kepada Tuhan melalui tindakan nyata. Maka jangan pernah merasa bahwa masa lalu kita membuat kita tidak layak datang kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa dosa kita terlalu besar sehingga Tuhan tidak mau menerima kita. Jangan pula merasa bahwa kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Justru ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, disitulah rahmat-Nya bekerja di dalam diri kita. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna baru datang kepada-Nya. Allah mengundang kita datang apa adanya, membawa kelemahan, luka, kegagalan, dan dosa kita, lalu membiarkan rahmat-Nya mengubah hidup kita. Saudara-saudari terkasih, pada akhirnya pertanyaan penting dari Injil hari ini bukanlah apakah saya terlihat sebagai orang baik, bukan pula apakah orang lain menganggap saya saleh, tetapi apakah hidup saya sungguh-sungguh sedang berubah karena kasih Allah? Sebab iman bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan. Iman harus terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Dalam keluarga, apakah kehadiran kita membawa damai? Di tempat kerja, apakah kita bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab? Dalam kehidupan bermasyarakat, apakah kita mampu menghargai orang yang berbeda? Dalam pelayanan, apakah kita melayani dengan tulus atau mencari pujian? Dan di hadapan Tuhan, apakah kita masih memiliki kerendahan hati untuk berkata, Tuhan, saya masih membutuhkan-Mu. Saya masih membutuhkan pengampunan-Mu. Ubahlah hati saya. Mungkin kita tidak selalu mampu menjadi manusia yang sempurna, tetapi kita selalu dapat menjadi manusia yang mau bertobat. Mungkin kita pernah jatuh berkali-kali, tetapi kita selalu dapat bangkit dan kembali kepada Tuhan. Mungkin kita pernah mengatakan tidak kepada kehendak-Nya, tetapi hari ini kita masih dapat mengatakan ya melalui kehidupan kita. Saudara-saudari pendengar setia RRI Atambua yang terkasih, mari kita memohon rahmat Tuhan agar kita tidak terjebak dalam kesombongan rohani. Jangan sampai kita begitu sibuk melihat dosa orang lain sehingga lupa bercermin pada diri sendiri. Semoga hati kita selalu rendah di hadapan Tuhan, tekun dalam pertobatan, dan terbuka terhadap rahmat-Nya. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, masih bersama saya Frank Fortis di malam ini. Dan kita sudah di pukul 21 lewat 6 menit di malam ini. Kita di acara baiknya di program berikutnya adalah musik dan info budaya seputaran NTT atau Seni Nusantara. Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, semoga selalu terhibur di malam ini di musik dan info budaya yang sudah terupdate dari rri.co.id tadi. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua, info budaya ini bermanfaat bagi Anda semua di mana saja Anda berada.

Baik pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, Festival Fulan Fehan ke-4 telah selesai. Tetapi perhatian terhadap budaya Belu tetap penting. Generasi muda diharapkan tidak melupakan budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Rini Ratu Daboh selaku pelatih latihan Festival Fulan Fehan membagikan beberapa pesan kepada generasi muda. Hal-hal berikut dilakukan perjuangan untuk tetap menjaga dan mengembangkan budaya daerah setelah festival berakhir. Generasi muda perlu berani mengambil peran dalam menjaga warisan budaya Belu. Sikap tersebut dapat dimulai dengan mengenal dan ikuti terlibat dalam berbagai kegiatan budaya daerah. Rasa bangga terhadap budaya daerah dapat membuat generasi muda lebih menghargai identitasnya. Kebanyakan budaya perlu dipandang sebagai sesuatu yang istimewa dan patut dikenalkan. Generasi muda diharapkan tidak malu menampilkan kesenian tradisional di tengah perkembangan budaya modern.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan Pakemasang untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga, atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambe.

tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan

Pendengar Persatu Area Tembo di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Tenun Dua Rato melalui perkembangan sebagai ekonomi budaya, pelestarian tradisi diarahkan membuka manfaat ekonomi tanpa kehilangan kehidupan budaya. Dia Maria Malia Sui mencatat sekitar 80 ibu menenun harian. Hari-hari mereka menenun sekaligus menjaga keterampilan warisan leluhur masyarakat Dua Rato. Penenun dan generasi muda yang terlibat sekitar 80 ibu menenun, sementara 15 anak muda belajar budaya. Festival ini menjadi memicu meningkatkan perhatian masyarakat terhadap nilai tenun lokal. Rizky Nurul Aini, fasilitator pendamping desa Dua Rato, mengatakan perkembangan ekonomi bertumbuh pada living hari take. Rizky menilai pelestarian budaya dapat berjalan bersama membuatkan ekonomi masyarakat. Ketika warisan dijaga, kesejahteraan sosial, ekologi, ekonomi dapat tumbuh bersama secara berkelanjutan. Sementara daya warga Elizabeth Sui laku mengaku melihat perubahan pola pikir masyarakat setelah festival. Pemesanan tenun meningkatkan setelah masyarakat memahami nilai budaya sekaligus ekonomi. Dikatakan untuk memproses budaya dilakukan melalui Instagram daya Desa Dua Rato secara aktif. Langkah tersebut memperluas pengenalan Dua Rato kepada pengunjung dan calon pengembang kembali. Informasi ini kami update dari ri.co.

0: meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat taat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat AA. Adapun jenazah yang masuk kategori darat AA antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat TAA ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat TAA. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat TAA itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat TAA diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya. Sehingga ada tanda-tanda terus di keluarga itu.
1: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
2: Udah dong. Kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
1: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
2: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
1: Yeay, maunya.
3: Ayo cintai produk dalam negeri.
4: E-commerce seperti apa kalau Pak Sibu sini melihat dan pengaruhnya terhadap pengaruh terhadap dunia bisnis saat ini seperti apa khususnya untuk generasi muda?
5: Ya, jadi poin yang kedua ini kembali ke pertanyaan tadi memang peran e-commerce ini memang sangat signifikan ya, sangat signifikan kalau ya ada kriterianya kalau memang generasi muda memanfaatkan itu dengan baik. Iya. Nah, jadi kemudian ikutannya adalah kalau ada produk ya, produk yang dijual melalui platform e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia ini kan apa ya yang bukan hanya platform-platform yang cukup familiar yang dan bisa digunakan atau diakses oleh masyarakat umum bahkan termasuk generasi muda di dalam, tapi platform-platform e-commerce dari luar negeri itu juga banyak tersedia dan kita bisa akses. Tapi menjadi pertanyaan kritis bagi kita adalah apa yang mau dijual melalui platform-platform e-commerce yang ada di depan mata kita. Apakah produk-produk yang kita posting lewat e-commerce itu apa bisa meyakinkan konsumen? Nah, memang paling simpel ini termasuk ke apa marketplace yang ada di Facebook ya. Nah, tapi beberapa kasus saya lihat itu ada karena tidak hati-hati kemudian terjadilah yang namanya penipuan lewat platform-platform itu. Nah, sehingga mungkin ya yang merasa korban itu jelas keo ya. Nah, karena misalnya kita jualan produk lewat e-commerce kemudian pembelinya tidak sampai membeli, berarti padahal kita sudah keluar skim biaya untuk memproduksi produk yang besar tapi ternyata tidak jadi dibeli. Nah, itu memang bagian dari risiko bisnis, tapi ini sebenarnya tidak apa ya, salah satu risiko dari pengguna platform e-commerce secara belum hati-hati
4: ya kalau melihat.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Baik pendengar Persatu Raya Tambua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Tokoh adat masyarakat Tumbabah Kabupaten Timur Tengah Utara, bernama Sekunap, mengutarakan rahasia leluhur dalam membaca kearifan lokal, terutama ratusan tahun berupa tanda alam untuk berkelanjutan pertanian lahan kering. Alam adalah kitab yang hidup. Membaca bahasa alam berarti mengamati perubahan perilaku hewan, tumbuhan, angin, dan binatang untuk mengetahui kapan bumi siap ditanami. Ia berpendapat pengetahuan leluhur ini menjadi pandu utama. Tanda alam tidak pernah berbohong untuk minimalkan risiko gagal panen di lahan kering yang ekstrim ini. Kami mengamati pohon-pohon lokal jika pohon tertentu mulai bertunas atau meluruhkan daunnya secara serempak. Itu adalah sinyal pergeseran musim. Selain itu, pelaku hewan kemunculan sejenis burung tertentu atau arah tiup angin yang berubah menjadi lebih lebat mendadakkan hujan akan segera turun. Muncul para tua-tua adat akan berkumpul untuk bersiap melalui tahap ritual pertanian. Tradisi ini masa lampau justru menjadi panduan atau rambu untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana alam. Pengetahuan leluhur membantu masyarakat memiliki jenis tanaman yang dapat dan memahami kapan tanah butuh istirahat. Dengan membaca tanda alam, kami tahu jika kemarau akan lebih panjang, sehingga kami beralih ke tanaman yang lebih tahan kering. Pendatangan adat ini sangat efektif, bahkan untuk memulihkan lahan kritis melalui penghijauan berbasis atau adat yang kami patuhi bersama. Bernafas menegaskan bahwa modernisasi itu baik, tetapi jangan sampai merusak fondasi generasi-generasi. Perlu kembali mempelajari tradisi leluhur ini. Kearifan lokal adalah kunci pelestarian lingkungan berkelanjutan. Membaca bahasa alam bukan hal mistis, melainkan sains terhadap berbasis pada pengalaman ratusan tahun hidup selaras dengan alam. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Baik pendengar Persatuan Radio Tembua, di mana saja Anda berada, di info dan musik budaya ini kita akan berakhir dan kita akan lanjut di program-program berikutnya. Semoga pendengar Persatuan Radio Tembua di mana saja Anda berada, info budaya yang tadi sudah kita lewati selalu termotivasi untuk Anda semua di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Baik pendengar Persatu RRI Tambua, di mana saja Anda berada di hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Jeffrey Putis masih menemani Anda di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kita sudah di pukul 22:07. Semoga pendengar Persatu RRI Tambua, di mana saja Anda berada, masih setia menemani saya di Ruang Rindu malam ini. Baik pendengar Persatu RRI Tambua, saya sudah siapkan ada beberapa lagu, ada 10 lagu di Facebook RRI Tambua maupun dikirim di WA. Dan juga ada, boleh tinggalkan komentar di sini atau lewat SMS atau lewat WA atau lewat line telepon kami di 0812-4601-0202. Lagu yang pertama yaitu John Seme, Pulang ke Desa. Lagu yang kedua Helmi Pasol 5, Jangan Ada Rasa Benci. Ada Celine Dion, Hilang Parhara. Dan juga ada Anci Larici, Ku Ingin Berteduh di Matamu. Dan ada Tony Pereira, Sahabat. Dan juga ada Anggun, Just Sasmi, Sebelum Berhenti. Dan ada Sleng, Terlalu Manis. Dan juga ada Trio Ambisi, Ku Cari Jalan Terbaik. Dan ada Rihanna, Only Gear. Dan juga ada yang terakhir, ada Nika Ardila, Bintang Kehidupan. Baik pendengar Persatu RRI Tambua, di mana saja Anda berada, mau bergabung bersama kami di Persatu RRI Tambua, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam juga Pak Peten, apa kabar di malam ini? Ini malam baru kedengaran ini Pak Peten.
2: Kakak saya keluar jauh baru pulang ini kakak.
1: Wow, katanya di Papua ini Pak Peten.
2: Keluar jauh baru pulang 2-3 minggu ini.
1: Oke, makanya saya umpan dengan Tony Pereira nih sahabatku.
2: Itu sudah.
1: Oke deh Pak Peten.
2: Apa mau buka daftar, cuman daftar juga tuh lagi tersembunyi, belum cari tahu, jadi
1: itu sudah.
2: Kita untuk yang lagi siar, anak diri selamat miniar, Tuhan berkati, pulang hati-hati di jalan ya sayangnya.
1: Amin, terima kasih.
2: Ya, ikut lagi Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Putri, semuanya pokoknya salam sapurat saja. Mas Edi, gabung kalau dengar suara Pak Peten, Mas Edi.
1: Lagu apa nih Pak Peten?
2: Lagunya tadi yang kakak bilang.
1: Oke deh, Tony Pereira. Oke, baik.
2: Tony Pereira. Ya, baik, itu saja. Selamat malam, Tuhan berkati ya.
1: Oke, selamat malam juga untuk Pak Peten yang ada di Alor. Semoga sehat-sehat selalu di sana ya Pak Peten ya. Pak Peten baru kedengaran katanya keluarnya di luar daerah. Baik pendengar Persatu RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Kabarnya selalu sehat dan baik. Sebaliknya Mas Edi hari ini, apa kabar di malam ini?
3: Mas Edi masih seperti yang dulu. Hari Minggu baru pulang acara.
1: Oh, gitu.
3: Oh, ini Hotel Matahari, pesta pernikahan. Kekenyangan makan sate,
1: Berarti itu pulang siang harus singgah dong, makan sate.
3: Iya, tadi makanya tadi mau singgah ke sana, orangnya keluar ke studio. Bagaimana saya membawa sampai?
1: Oke okay deh.
3: Kalau keluar mah saya mampir ke sana Paradis tadi. Tadi apa? Singgah di Matamu, Air Matamu, apa? Yang nyanyi siapa?
1: Oh, itu saya tahu, itu Mas Edi punya lagu ini.
3: Iya siapa?
1: Aku Ingin Bertemu di Matamu.
3: Sudah buat putri tunggal aja di Nona Vera yang cantik. Salam buat ibunya, semoga sehat. Udah berapa hari nggak ada beritanya nih. Hidro dangdut nggak ada. Apa takut HP-nya error apa rusak bagaimana? Kemarin saya tunggu nggak ada. Itu biasanya nomor satu. Ruang Rindu juga nomor satu. Ini nggak ada kabar mudah-mudahan saya. Nanti saya muter ke sana, saya mampir. Oke, buat Kak Cepri, salam buat keluarga pulang hati-hati ya.
1: Oke deh, masih deh.
3: Mewakili Orgu per satu atau dua. Buat Cepri yang ganteng, KPD yang ganteng. Kakak ini yang baru keluar yang cantik. Kakak Arca yang cantik. Kakak Yanti yang cantik. Dan juga Kak Teresa yang cantik juga. Bukan Nona Bella, yang sakit juga gak ada kabar. Wahina dimiki-miki ya, bunga jisma. Ibu apa, bunga ima, ya bunga ima juga ngomeli. Selalu sehat belum terkenal, bangle. Bapak Tirosa, bunga Desi yang cantik juga gak ada kabar. Bapak Tirosa, umpapi, kaya di kanan juga gak ada kabar. Bang Jangun, Bang Bento, Bang Masin, Bang Nasrul. Pak Marcel lagi minta mobil saya dari MD ya. Bang Fidel juga ya. Semoga sehat semua ya. Jangan lupa jazz musik yang bagus lagi ya. Saya temani ya.
1: Oke baik, Mas Edi adalah orang kedua ini.
3: Oke. Oh iya betul. Tadi Bapak Tung

0: di malam ini. Baik pendengar Pusat Wire Terbuah di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Putis yang menemani Anda di malam ini. Kita sapa lagi, ini dari Kota Ende. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Jeffrey.
0: Selamat malam juga Kakak Marcel, apa kabar di malam ini di Kota Ende? Sehat selalu di hari ini.
1: Pas saja.
0: Oke deh. Oke, Bang Maser, mau request lagu apa di malam ini?
1: Lagu nomor 6 tadi.
0: Lagu nomor 6, Anggun Sasmi, Sebelum Berhenti.

keluarganya di sana, terus Robert keluarga di sana, terus ibu Desi, terus Maria, Bunda Desi, Edi, Bella, terus ayah Irene.

0: ko bicara dengan Soko, Mbak Ima di Momere, serta semua pendengar Pol 1 RRI yang tertua dimanapun berada, dari yang tua sampai yang termuda, dari kakak sampai yang perempuan, salam kenal, salam kompak selalu. Harus berikan kita tertua dengan hormat, semoga kajian sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat malam.
1: Amin, terima kasih untuk kakak Marcel yang ada di ND. Semoga sehat-sehat selalu di sana bersama keluarga juga. Baik pendengar Persatuan Raya Tembo di mana saja Anda berada, masih ada yang mau bergabung di Ruang Rindu malam ini, kita sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Bukti.
1: Apa kabar juga Bang Hari di Pulau Nias malam ini, sehat selalu ko?
2: Kabarnya puji Tuhan, sehat-sehat selalu di Nias ini Bang. Kabar Abang gimana nih?
1: Kalau saya sehat-sehat selalu di malam ini.
2: Sehat-sehat gimana di sana?
1: Gimana Bang Hari?
2: Cuacanya gimana?
1: Kalau cuaca di Atambua panas, malam juga panas, siang panas, semuanya panas.
2: Oh begitu. Kalau di sini sih apa ya, berganti-ganti, ada panas, ada hujan, ada juga mendung.
1: Oh gitu ya. Oke Bang Adi, baru guys lagu apa di malam ini?
2: Ini ya, apa itu? Helmi Poso 5 ya.
1: Helmi Poso 5, jangan ada rasa benci. Oke deh, tidak boleh ada rasa benci Bang Hadi. Semuanya ya, harus baik-baik saja.
2: Harus baik-baik, tidak boleh benci-benci.
1: Tidak boleh benci-benci. Biar hati itu
2: kalau
1: selalu
2: dingin. Kalau benci itu kan gimana begitu ya. Jadi kalau benci itu ada rasa dendam jadinya.
1: Itu sudah, janganlah. Oke deh Bang Hadi.
2: Yang dipasang benci, jadi ya baik-baik aja. Tapi ini ada yang mau ikutan juga ini Bang.
1: Oke, boleh.
3: Halo, mat malam Ruang Rindu.
1: Mat malam Ruang Rindu, ini dengan siapa ini pastinya?
3: Dengan Gemini.
1: Gemini, oke Mbak Gemini, apa kabar? Di pulau mana ini? Di Pulau Nias ini?
3: Enggak, ini di Sumatera Selatan, Palembang.
1: Oh, Kak Gemini di Sumatera Selatan. Oke. Mau request lagu apa di malam ini Kak Gemini?
3: Lagunya Terlalu Mat Untuk Dilupakan.
1: Oke, dari Slang.
3: Kenangan yang indah ya. Dari Slang.
1: Jangan dilupakan kenangan yang indah, tapi selalu iya, ingat kenangan yang indah itu.
3: Nah, mantap. Lagunya dibingkis buat semua-semuanya aja yang udah ikutan, yang mau ikutan ya Bang ya.
1: Oke deh.

0: buatnya Adi, terima kasih. Buatnya Maria juga, selalu selalu sehat di sana. Nah, buatnya Abang, Mak Tugas, terima kasih banyak. Nah, mat malam orang rindu, ruang memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Oke,
1: Bang Hadi. Selamat malam juga.
2: Malam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Oke, pendengar Persatu Area Tembo di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung dengan Bang Hadi dari Pulonies dan kita bergabung lagi dengan Gemini dari Sunset. Kita sapa lagi? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Lagu.
1: Ya, apa kabar Ibu Guru di malam ini, sehat kok di hari Minggu?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Amin. Mau lagu apa request di malam ini?
3: Tony Pereira.
1: Tony Pereira tadi sudah di request oleh Papa Ten di Alor.
3: Oke, okay, baiklah kalau begitu. Nah, nomor 4 sah.
1: Nomor 4 tadi sudah request. Yang belum di request adalah Trio Ambisi, Ku Cari Jalan Terbaik, ada Rihanna, Only Girl, ada Nika Ardila, Bintang Kehidupan.
3: Berarti Trio Ambisi sah. Jalan terbaik ini saja.
1: Ku Cari Jalan Terbaik. Tidak boleh cari jalan salah ya Bu Guru ya. Cari jalan yang terbaik.
3: Tidak mungkin kan seorang manusia yang punya akal mencari jalan yang tidak baik, pasti
1: itu
3: cari
1: sudah.
3: Yang terbaik.
1: Itu sudah. Oke, salam-salamnya Bu Guru.
3: Yang pertama buat menjadi yang bertugas, tetap semangat dan salam sehat selalu. Lanjut buat semua sahabat yang sudah bergabung, ada Pak Bang Hadi yang urusan lewat, kemudian ada juga Mas Didi, ada Bapak Ten, ada Bung Marcel,

0: di sana juga ada Bung Agus Salmeno, ada semua-semua saja yang lagi mendengarkan persatu dari Tambua di mana saja berada, mengucapkan selamat malam dan salam kompak selalu buat Kak Jeffrey. Terima kasih banyak dan selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Bu Guru, semoga sehat-sehat selalu di sana. Baik pendengar Persatu Area Tambua di mana saja Anda berada, kita sapa lagi satu telepon dan kita akan putarkan lagu-lagunya yang sudah request. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak John, apa kabar di malam ini di Kota Sore?
2: Lagi dingin-dingin Kak.
1: Lagi dingin-dingin.
2: Lagi menikin.
1: Lagi menikin. Kalau Tambua lagi Maputo.
2: Aih, nak Maputo nanen ona atau suahemang di Tambua ke.
1: Oh, harus lari ke sini. Kalau terlalu dingin di sini, lari datang di Tambua.
2: Oi. Jadi ada waktu.
1: Biar Tambua kasih hangat.
2: Ada waktu Kak Jeffrey. Hangat. Kalau Tambua hangat ya kita lari sini ke.
1: Kalau di suah dingin, lari ke Tambua biar Tambua yang kasih hangat. Biar
2: pasti hangat sudah. Kaput gitu kali apes.
1: Oke.
2: Buka pintu, saya buka pintu dulu.
1: Oke, baik.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke. Gas salam-salamnya.
2: Aduh, kita jangan terlalu gas. Kita harus ada rem sedikit saja.
1: Gas saja, jangan ketinggian.
2: Aduh. Nanti kalau kita gas terus nanti ada orang nanti komen.
1: Biarkan mereka komen, jadi, gas saja.
2: Nanti kalau mereka komen kita ini nanti kita juga ikut bingung. Mereka ini komen ini nanti pokoknya kelebihan. Ya, iya, Kak J. Jadi ada orang yang komen lewat ini RRI. Ada lewat RPD juga komen. Yang komen itu adalah sahabat-sahabat yang komen.
1: Oke deh, kalau komen terlalu blokir nomornya, blokir Facebooknya.
2: Karena komen ini saja, jadi kadang-kadang kita tidak tahu mereka ini komen kita lewat ini RRI atau RPD.
1: Oke,
2: komen
1: baik.
2: Hanya lewat ya saya gak sudah kita. Gak sudah, ya. Kita kasih tinggal yang
1: lain
2: ini, menit yang lain ya, ya. Iya, kesempatan supaya dong juga ikut gabung untuk kita. Ya, salam yang pertama buat Mama Tobe bersama suaminya sementara juga santai di rumah. Selamat malam Mama Tobe. Terus adik saya ada juga selamat malam. Terus Bung Gedesi juga, terus Bapak Cermani juga, Mama kita juga di juga, Putri Tomlo juga ada di mana ini? Saya tak lupa dia punya nama itu. Lupa. Terus ini Putra Kisar juga. Ya, yang terakhir buat Kasih ini, kurang hati-hati di jalan, tetap semangat. Supaya sampai rumah dengan ketemu dengan keluarga ada di rumah.
1: Baik, terima kasih.
2: Iya, selamat malam Kak Jim.
1: Oke, selamat malam untuk Kakak John. Ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah request di malam ini. Ada Bapak Ten di Alor di malam ini sudah bergabung bersama kita kembali. Dan di malam ini kita akan putarkan lagu yang sudah di request Tony Pereira, Sahabatku.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar Persatu Radio Tembo di mana saja Anda berada, saya masih bersama Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Pendengar Persatu Radio Tembo, kita sudah di pukul 22 lewat 38 menit dan waktu tersisa kita masih 22 menit ke depan. Semoga pendengar Persatu Radio Tembo masih mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Boleh bergabung di 0812-4601-0202. Kalau belum bergabung, saya bacakan dulu yang sudah bergabung bersama Facebook Radio Tembo di malam hari ini. Ada siapa? Kakak Luna, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar kakak? Kabarnya baik Kakak Luna. Sebaliknya Kakak Luna, apa kabar di sana? Request lagu Pulang dari Desa. Salam buat semua teman pendengar Ruang Rindu, Ruang Rindu, sehat selalu. Ya kak, terima kasih, semangat ya. Oke, terima kasih juga untuk Kakak Luna, selalu semangat. Baik pendengar Persatu Area Tembo di mana saja Anda berada di malam hari ini, masih ada yang mau bergabung, boleh silahkan bergabung. Saya masih memberikan dua kesempatan untuk dua penelpon. Kalau mau bergabung silahkan bergabung, kalau belum bergabung ya ditunggu, karena soalnya masih ada satu komentar lagi dari siapa, dari kakak Mas Andre Nika Ardila. Oke, baik, ditunggu ya Nika Ardila. Baik pendengar Persatu Radio Tembo di mana saja Anda berada, saya akan putarkan lanjut lagu-lagu yang sudah di request di malam ini. Semoga terhibur selalu. Ini tadi dari Slang, Terlalu Manis, untuk kakak siapa tadi, dari Sulsel, dan juga kakak Hadi di Purnia. Semoga terhibur selalu di malam ini. Selamat menikmati lagunya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Baik pendengar Persatu Ria Tembo, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Di malam ini saya Jeffrey Fotis pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam ini. Semoga Anda sehat-sehat di malam ini hingga besok akan bangun dengan segar dan akan beraktivitas kembali seperti biasa. Oke pendengar Persatu Ria Tembo, sampai jumpa, Tuhan memberkati kita selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Tahukah kamu arti dari istilah disabilitas? Istilah disabilitas merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama. Disabilitas dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya memiliki kemampuan yang berbeda. Ada beberapa jenis disabilitas, di antaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Selain itu, ada juga istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas adalah difabel.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
1: Ayo cintai produk dalam negeri.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 27 September 2020, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Fortis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Pendengar, kami kembali pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor. Pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Senin 28 September 2026. Di pagi hari yang sangat luar biasa, di hari ke-28 dalam bulan September, tentunya kita sudah pada mempersiapkan diri ya untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini, sekaligus mempersiapkan diri juga untuk melepaskan bulan September ya. Kita sudah tinggal beberapa hari lagi menyambut hari baru di bulan baru, bulan Oktober tentunya. Tapi di pagi hari ini kita bangun dengan penuh semangat. Ada juga yang belum bangun dari tempat pembaringan, tetapi dengan satu harapan bahwa hari ini kita akan berjalan dengan baik, melaluinya dengan baik, dengan penuh sukacita, dan tentunya segala harapan kita, planning kita yang akan kita jalankan di pagi hari ini hingga malam nanti, juga tentunya kita berharap semuanya berjalan dengan baik. Dan pendengar, dalam program Alor Pagi ini juga saya akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti, dan seperti biasa kita hadirkan mengawali program siaran Alor Pagi dengan Mutiara Pagi, dengan sajian religi Kristen. Di pagi hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu keagamaan dan juga renungan yang siap kami hadirkan. Semoga Anda dapat terhibur, dan lagu-lagu ini menjadi penguatan, serta renungan juga menjadi penguatan, menjadi bahan refleksi untuk kita menjalani kehidupan kita, khususnya aktivitas kita di hari ini dengan baik. Pendengar, di pagi hari ini juga saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Dan jika ada yang merasa lemah, semoga dikuatkan. Dan juga ada yang dalam keadaan sakit di hari ini, semoga mendapatkan perawatan yang baik dan mendapatkan kesembuhan juga dari Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, ikuti seluruh alur proses kesembuhan agar bisa mendapatkan kesembuhan, baik itu dari tenaga medis dan juga dalam perlindungan Tuhan selalu. Oke pendengar, saya akan terus menemani Anda, dan dalam program Mutiara Pagi 1 jam ke depan kami akan hadirkan lagu-lagu serta renungan yang sudah saya sampaikan, dan juga di awal mengawali program Mutiara Pagi kita akan mendengarkan bersama satu lagu dari Angel Peters, Tuhan Penolongku. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran kami 1 jam ke depan dalam program Mutiara Pagi. Semoga sajian ini dapat memberkati kita.

0: apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI

0: Oke, pendengar, kami akan hadirkan Renungan Mutiara Pagi setelah lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini dengan topik Tetap Dekat Dengan Tuhan yang disampaikan salah satu penyuluh agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Alor, Ibu Agustina Maifa STH. Selamat mendengarkan renungan ini, semoga dapat menjadi berkat dan bahan refleksi kita dan dalam menjalani aktivitas kita di hari ini.
1: Shalom, Bapak Ibu, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada. Jumpa lagi dengan saya, Agustina Maifa, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Alor dalam acara Biar Pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari terlebih dahulu kita mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan kita di hari yang baru. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kalau sampai detik ini Tuhan masih menjaga dan melindungi kami, semua karena kebaikan bagi kami. Kami siap menjalani hari baru, tetapi sebelum itu kami mau mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan pegangan bagi kami. Tolong kami, berkati kami, supaya kami diberkati, diurapi, kuduskan oleh firman Tuhan. Ampuni kami, Papa, dengar doa kami. Kami siap mendengarkan firman. Demi Yesus Kristus kami. Amin. Sahabat Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita membaca satu bacaan firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 13. Begini bunyinya, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sekali lagi, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikian firman Tuhan kita. Bapak Ibu, semua yang diberkati Tuhan, shalom. Kita ada dalam sebuah tema tetap dekat dengan Tuhan. Apa arti ya ayat ini? Ayat ini adalah doa Raja Daud setelah ia menyadari kesalahannya. Ia berbuat dosa yang besar, lalu hatinya merasa hancur. Ia tahu hal yang paling menyedihkan bukan dihukum. Ia tahu hal yang paling menyedihkan bukan kehilangan barang, tapi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Para sahabat Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, Raja Daud memohon dua hal yang sangat penting dalam kehidupan. Yang pertama, kita lihat dari ayat ini, jangan dijauhkan dari hadapan. Artinya bahwa ia ingin selalu dekat. Ia ingin selalu dekat, ingin Tuhan tetap melihat, mendengar, dan menuntun. Yang kedua, jangan diambil Roh Kudusnya. Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus adalah penolong yang memberi kekuatan kepada kita. Keinginan untuk berbuat baik mengingatkan kita akan kebenaran. Tanpa Roh Kudus, kita jadi lemah dan mudah jatuh dalam dosa. Sehingga Daud mengatakan dua hal. Ia memohon belas kasih sayang itu. Ia tahu bagaimana kehidupan seseorang yang diambil Roh dari Daud. Karena ia pengalaman hidupnya, ia melihat langsung kehidupan Raja Saul di mana Tuhan mundur daripadanya. Dan hidupnya hancur. Karena ketakutannya itu membuat dia memohon kepada Tuhan. Tuhan, jangan jauhkan aku dari hadapan. Jangan buang aku dari hadapan. Dan jangan ambil rohmu yang kudus daripada. Dua hal inilah yang diminta oleh Daud. Kenapa? Karena dekat dengan melihat, mendengar, dan mengikuti kehendak Tuhan. yang kedua, karena Roh Kudus yang hanya yang adalah penolong yang memberi kekuatan, keinginan untuk dapat berbuat baik, dapat mengingatkan kita akan kebenaran Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus kita pasti lemah dan jatuh. Kadang kita pikir, cuma salah sedikit, nanti juga minta. Kita sibuk dengan HP, teman, hobi, pelajaran, pekerjaan, kesibukan-kesibukan yang lain. Pelan-pelan kita mulai jarang. Kita mulai jarang, malas membaca kita. Apalagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah kita melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Kita tidak merasakan perubahan besar sekaligus, ya. Tapi lama-lama, yang pertama kita lihat, kita rasa hati kita mulai jadi tidak peduli pada firman. Yang kedua, tidak takut lagi untuk berbuat salah. Anggap sebuah kesalahan itu hal yang biasa. Yang ketiga, kita merasa bahwa doa kita sepi, seolah Tuhan itu jauh. Itulah sebabnya Daud sangat-sangat takut, jangan sampai aku terbiasa hidup tanpa Tuhan. Pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah ada hal yang sedang kita lakukan yang membuat kita menjauh dari hadapan Tuhan? Kalau Tuhan ambil hadiratnya sekarang, apa yang tersisa dari hidup saya? Hal apa yang paling takut saya, ya, paling saya takut kehilangan, ya, barang kesayangkah, temankah, jabatankah, pekerjaan, atau kehadiran Tuhan? Bapak Ibu, para sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun saja yang diberkati oleh Tuhan Yesus, harapannya adalah kita bisa jatuh, bisa salah, tapi kita tidak boleh terbiasa dengan dosa dan jauh dari Tuhan. Tidak pernah membuat Bapak Ibu dan saya ini, kita yang sering pergi menjauh lewat pilihan-pilihan dan perbuatan-perbuatan. Tapi kalau kita kembali mengaku dan memohon kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud, Tuhan selalu memperbaharui hati Bapak Ibu Saudara dan saya, dan memulihkan hubungan Bapak Ibu Saudara dan saya dengan Tuhan. Karena tetaplah dekat dengan, tetaplah menginginkannya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, karena Dia yang pegang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tetap mengasihi kami meskipun kami sering salah, meskipun kami sering menjauh daripada-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah kami dan tolonglah kami. Jangan buang kami dari hadapan-Mu. Jangan ambil Roh Kudus-Mu daripada kami, Tuhan. Jagalah hati kami supaya selalu rindu pada-Mu, selalu menginginkan Engkau, selalu mendambakan hadirat. Dan setiap kali kami mulai menjauh, tariklah kami kembali dekat kepada-Mu. Sebab kami hidup di tengah dunia yang jauh, penuh ketidakpastian. Kami butuh Tuhan, kami perlu Engkau topang selalu kehidupan, supaya kami tetap berjalan yang baik. Ampuni kami, sucikan, kuduskan, berkati orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka. Berkati semua orang-orang tua. Berkati semua anak-anak muda. Berkati semua anak kecil. Berkati pimpinan-pimpinan kami. Berkati guru-guru kami. Berkati anak-anak muda kami. Berkati semua kami sebagai tokoh-tokoh gereja, sebagai tokoh-tokoh pemerintah. Tuhan memberkati dan Tuhan dan juga berkati saluran ini terus jadi berkat untuk kami semua keluarga masyarakat Kabupaten Kami. Ampuni dosa kami hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, satu jam kita telah lalui dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan lagu-lagu pilihan juga sudah kami hadirkan, serta renungan dengan topik tetap dekat dengan Tuhan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga dengan sajian rohani di pagi hari ini dapat memberkati kita dan mempersiapkan diri kita untuk kita menjalani aktivitas kita di hari ini. Semangat pagi dan selamat mempersiapkan diri menyambut hari baru, berkat baru dan segala sesuatu yang baru tentunya. Dan semoga apapun yang kita jalani hari ini dapat menjadi berkat dan kita dapat menikmatinya dengan baik. Masalah terselesaikan dan apapun kerjaan kita terselesaikan yang kemarin sudah tunggak, bisa hari ini terselesaikan dengan baik. Dan segala sesuatu yang baik menjadi bagian kita di hari Senin hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar satu jam dalam program Mutiara Pagi. Kita akan lanjutkan dengan beragam siaran yang akan kami hadirkan hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah ini, saya akan mengajak Anda pendengar untuk kita sama-sama menyimak penyampaian warta berita pagi dari program 1 RRI Atambua.
1: Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jalan LTR Atambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Pagi.

0: Tapi udah tidak naik, tapi jual di enceran ini 15.000 satu botol besar itu. Ya. Jadi kalau nelayan itu setengah mati kalau di Pertamina tidak kasih.
1: Tapi kita dari pemerintah juga saat ini sedang berupaya untuk bagaimana kita mengurangi atau meminimalisir tenaga kerja kita yang berangkatnya secara non prosedural ataupun yang ilegal.
2: Warta berita selengkapnya edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Epi Mau. Kendala BBM nelayan Pantai Utara Kabupaten Belu beberapa bulan terakhir terganggu aktivitas melaut. Laporan selengkapnya reporter Ferdiasi.
3: Kendala bahan bakar minyak BBM warga nelayan yang ada di wilayah Pantai Utara atau Pupu Kabupaten Belu terganggu aktivitas tidak bisa melaut. Pasalnya sejumlah perahu motor sebagai sarana tangkap nelayan kehabisan bahan bakar minyak sehingga tidak bisa melaut menjaring ikan. Sebut saja aktivitas nelayan yang ada di Desa Dua Laus Belu sudah hampir 3 bulan cukup terganggu tidak bisa melaut dikarenakan ketiadaan bahan bakar minyak. Hanya sebagian nelayan yang masih beroperasi menjaring ikan itu pun harus merogoh kocek dalam mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dibeli eceran di luar SPBU per botol Rp15.000. Hal ini semakin memberatkan kehidupan masyarakat nelayan. Warga nelayan Blasius Manek mengeluhkan kondisi sulitnya memperoleh BBM untuk operasional melaut mencari tangkapan ikan. Ia mengatakan untuk mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU tidak memungkinkan membawa tangki motor perahu, palingan menggunakan sepeda motor itu pun sulit dilakukan.
0: Ya BBM sekarang itu pokoknya Pertalite ini tidak naik kok di
3: Pertamina.
0: Ya Pertamina tidak naik, tapi jual di enceran ini 15.000 satu botol besar itu. Ya.
3: Jadi
0: kalau nelayan itu setengah mati kalau di Pertamina tidak kasih, dan isi di Pertamina juga bawa ini tangki motor laut tidak bisa. Dia harus pakai motor besar kah, atau paling-paling pakai motor besar tap datang baru over kembali di tangki.
3: Jadi sekarang Bapak dong kendala di BBM.
0: BBM sekarang ini paling mahal. Jadi mereka sekarang ini mengeluh sekali karena ini minyak ini. Di luar 15 ya sepantasnya 12, 13 itu bisa.
3: Biasa tangkap sampai mana dengan perahu? Perahu dengan mesin berapa GT itu kalau dengan mesin dengan BBM?
0: Itu mereka biasa tangkapin dengan 15
3: ya. 15 GT itu?
0: Ya.
3: Itu sampai di mana?
0: Pokoknya dari mereka jalan kalau ada minyak banyak mereka sampai di Pono. Itu bisa sampai 20 liter.
3: Antrian panjang kendaraan setiap hari di lokasi SPBU, hal ini disebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Belu dalam beberapa bulan terakhir, semakin memberatkan kehidupan warga nelayan yang ada di pesisir pantai atau Pupu Belu.
2: Jumlah pekerja migran asal Kabupaten Belu yang bekerja di luar negeri mencapai 248 orang. Selengkapnya laporan Egy Araujo.
4: Jumlah pekerja migran asal Kabupaten Belu yang berangkat keluar dari daerah Belu melalui jalur resmi masih tergolong rendah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nakertrans Belu mencatat hanya sekitar 240 pekerja migran yang tercatat berangkat secara legal. Pengantar kerja ahli pratama pada Dinas Nakertrans Belu, Maria Angelina Fahik, mengatakan jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya pekerja migran asal Belu yang diduga berangkat melalui jalur ilegal atau tidak sesuai prosedur. Menurut Maria, kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat masih mudah tergiur dengan proses keberangkatan yang dianggap lebih cepat dan sederhana. Ia juga menjelaskan bahwa keberangkatan melalui jalur non-prosedural cenderung dipilih karena sebagian besar masyarakat menginginkan proses yang instan. Di sisi lain, para calon pekerja migran juga rentan terpengaruh bujuk rayu atau janji manis dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Kalau kita bicara soal tenaga kerja, Bapak, kita tidak bisa pungkiri kalau banyak tenaga kerja kita yang melakukan perjalanan secara non-prosedural atau ilegal. Tapi kita dari pemerintah juga saat ini sedang berupaya untuk bagaimana kita mengurangi atau meminimalisir tenaga kerja kita yang berangkatnya secara non-prosedural ataupun yang ilegal tersebut. Nah, kalau kita bicara soal perlindungan, Bapak, perlindungan yang kita upayakan yang untuk tenaga kerja kita. Yang pertama, bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan literasi migrasi aman kepada masyarakat kita. Baik, kalau soal data, kalau secara resmi kita dari dinas selalu punya data setiap tahunnya. Karena secara resmi otomatis CPMI tersebut berprosesnya melalui PT yang bekerja sama dengan pemerintah dan harus melakukan interview ke dinas, Bapak.
4: Maria mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja luar negeri yang menjanjikan gaji besar, proses cepat, maupun keberangkatan tanpa prosedur resmi. Menurutnya, keberangkatan melalui jalur resmi penting untuk memastikan pekerja migran memperoleh perlindungan dan kepastian hukum selama bekerja di luar negeri. Karena itu, masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri dihimbau terlebih dahulu mencari informasi melalui instansi pemerintah atau lembaga resmi terkait ketenaga kerjaan dan penempatan pekerja migran.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami. Saatnya kami sampaikan kepada Anda informasi perakiraan cuaca yang terlansir dari bmkg.go.id yang akan berlaku hari ini pukul 7 pagi sampai dengan besok 29 September 2026 pukul 7 pagi pula, yang mana sesuai dengan perakiraan BMKG di wilayah NTT seperti di Kabupaten Kupang, kemudian Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Belu, begitu juga hingga ke Kabupaten Alor dan Kota Kupang serta Kabupaten Melaka, pagi ini diperkirakan cerah dengan suhu berkisar rata-rata antara 17 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara itu untuk kelembapan diperkirakan berkisar antara 37 sampai dengan 97%. Kita beralih ke berita selanjutnya, yang mana Lokapom Kabupaten Belu gelar forum konsultasi publik sekaligus KIE kepada unsur Pentahelix. Laporan Christian Dima.
5: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Belu menggelar kegiatan forum konsultasi publik dan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi bagi unsur Pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, bisnis, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa dalam membangun dialog serta menerima berbagai masukan terkait standar pelayanan publik yang berlangsung di wilayah kerjanya. Kepala Lokapom Kabupaten Belu, Ferdian Dewi Ermanto, dalam sambutannya menyampaikan FKP dilakukan sebagai sarana dialog dua arah dalam menyampaikan standar pelayanan publik sebagai upaya untuk melakukan evaluasi secara berkala bersama unsur Pentahelix. Ia mengatakan hal ini juga bertujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terkait obat dan makanan yang ada di Kabupaten Belu. Menurutnya, dengan FKP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, berkaitan dengan KIE, Ferdian meyakini melalui kolaborasi lintas sektor akan memperkuat pengawasan, mencegah pelanggaran, dan melindungi masyarakat secara menyeluruh. Dirinya optimistis melalui kolaborasi yang solid diharapkan pengawasan peredaran obat dan makanan di Kabupaten Belu semakin optimal. Hal ini akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat yang dapat terlindungi secara berkelanjutan.
6: Obat dan makanan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Badan POM. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, media, tokoh masyarakat, dan terutama masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat penting. FKP, Lokapom di Kabupaten Belu ingin membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Kami ingin mendengar secara langsung berbagai masukan, kebutuhan, harapan, kritik, dan saran masyarakat terhadap pelayanan serta pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Belu. FKP juga menjadi momentum bagi Lokapom Kabupaten Belu untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan pelayanan yang diberikan semakin transparan, akuntabel, mudah diakses dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, Maria Garuntia Makoroman, mengapresiasi kegiatan Lokopom Belu selain menggelar FKP untuk menerima masukan dan kritikan dalam pelayanan, tetapi juga menggelar kegiatan K kepada semua yang berkaitan dengan konsumen bijak, Belu bebas produk obat dan makanan ilegal yang menjadi langkah penting karena saat ini pasaran masih bebas dan maraknya penjualan obat secara ilegal.
7: Menjual obat secara bebas, penjualan obat paracetamol, amoxicillin. Karena kami beberapa minggu lalu kami sudah ke pasar Lakapura, kami sudah menemukan ada satu penjual.
6: Kemudian
7: satu ibu yang mau menjual obat-obatannya secara bebas. Ternyata dia ambil obat itu dan membelinya sedikit-sedikit dari toko surya, toko ini. Padahal kan itu sudah tidak boleh. Jadi memang kegiatan ini bagus supaya masyarakat tahu bahwa obat-obat seperti itu tidak boleh menjual bebas. Biarkan masyarakat itu kalau mencari obat, mereka datang ke apotek.
5: Menurutnya, melalui kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjual dan mengedarkan obat sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Penjualan obat maupun makanan secara ilegal tanpa memperhatikan izin, aturan distribusi, maupun ketentuan penggunaan dapat menimbulkan persoalan dan membahayakan kesehatan masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Kapolres Belu instruksikan Babin Kamtibmas awasi distribusi BBM di SPBU.
8: Antrian kendaraan di SPBU wilayah Kabupaten Belu menjadi perhatian kepolisian Resort Belu dengan melakukan patroli rutin. Selain patroli, Kapolres Belu juga menginstruksikan seluruh Babin Kamtibmas yang wilayah kerjanya terdapat SPBU untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian BBM. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak SPBU guna memastikan pendistribusian BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dikatakan pengawasan tersebut menjadi penting menyusul terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Atambua yang bahkan memanjang hingga ke badan jalan. Dikatakan kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Karenanya Babin Kamtibmas diminta turut memastikan antrean kendaraan dapat diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain itu, pendistribusian BBM di SPBU diminta dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran BBM berjalan tertib dan tepat sasaran serta

0: wilayah hukum Kabupaten Belu berjalan dengan aman dan kondusif. Jadi kehadiran kami di sini sekaligus memastikan situasi dalam keadaan kondusif.
1: Menurut Kapolres Belu, antrean kendaraan yang tidak terkendali tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga dapat memicu gangguan Kamtibmas. Oleh karenanya, masyarakat yang mengantre di SPBU dihimbau untuk tertib, mentaati rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
0: Adapun himbauan kami dari Polres Belu, dari kepolisian, kepada para pengendara agar mengikuti segala ketentuan yang ada, dan pengisian dari BBM ini harus sesuai dengan ketentuan dan SOP untuk mencegah adanya pelanggaran maupun hal-hal yang berpotensi gangguan Kamtibmas.
1: Pengawasan dan koordinasi antara Babin Kamtibmas, pihak SPBU dan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya kemacetan sekaligus menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari Prancis dikabarkan negara itu akan mengerahkan tentara, radar, dan sistem pertahanan rudal ke Arab Saudi untuk membantu kerajaan melindungi pusat minyak utama di Laut Merah dari serangan rudal dan drone kelompok Houthi di Yaman. Demikian pengumuman Presiden Emmanuel Macron. Macron menegaskan bahwa pasukan Prancis tidak akan terlibat dalam pertempuran, melainkan hanya akan melindungi fasilitas energi strategis tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah difinalisasi dengan Riyadh. Dari kegiatan tersebut atau dari gerakan tersebut, tentara Arab Saudi yang akan menjadi penyelesai permasalahan dengan Houthi. Dan sampai dengan saat ini dikabarkan tentara Arab siap korbankan nyawa untuk melawan Houthi, dan pengumuman tersebut disampaikan beberapa jam setelah koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan telah mencegat 6 rudal balistik yang mengarah ke Taif, lokasi pangkalan udara utama di Saudi dan kota pelabuhan strategis Yanbu. Macron juga mengatakan bahwa pusat fasilitas Yanbu yang menangani jutaan barel minyak telah mengalami kerusakan yang sangat parah akibat serangan-serangan Houthi sebelumnya. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Saudara, demikian seluruh rangkaian warta berita kami pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan topik utama. Kendala BBM nelayan Pantai Utara Kabupaten Belu beberapa bulan terakhir terganggu aktivitas melaut. Jumlah pekerja migran asal Kabupaten Belu yang bekerja di luar negeri mencapai 248 orang. Saya Pimau, wakil tim redaksi yang bertugas bersama rekan-rekan yang bertugas pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi.

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Selamat pagi, semangat pagi untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita sudah ikuti bersama ya penyampaian warta berita dari program 1 RRI Attambua. Tentunya di pagi yang lumayan cerah berawan ya untuk wilayah kota Kalabahi, dengan angin pagi juga yang sudah mulai meniup ke kiri dan ke kanan. Ini sepertinya kalau di siang hari sudah kencang anginnya. Jadi saya sampaikan kepada pendengar untuk tetap berhati-hati ya dalam beraktivitas di pagi hari ini. Persiapkan segala sesuatunya. Jika Anda bekerja di luar ruangan, pastikan memakai masker karena memang angin sangat kencang di akhir-akhir ini, dan ini juga bisa berpotensi ya kita terkena sakit batuk pilek, flu, dan lain-lain. Karena itu pendengar, di pagi hari ini juga tetap semangat selalu untuk menjalankan aktivitas. Untuk Anda yang bekerja di dalam ruangan, tetap semangat selalu juga, jaga kesehatan juga tentunya. Dan untuk yang bekerja di laut dan di kebun, pasar, dan lain-lain juga tetap semangat selalu. Selamat mempersiapkan diri di pagi hari ini. Kami akan terus menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan tentunya yang siap menemani aktivitas Anda dan membakar mood Anda biar makin semangat. Oke, di pagi hari ini lagu pertama di sesi kali ini dari Viera, Pertanda Cinta. Monica hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, semoga lagunya dapat menghibur Anda.

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi di pagi hari ini untuk Anda. Pendengar, Universitas Tribhuwana Kalabahi berkomitmen melanjutkan pengembangan Aladin atau air laut dingin sebagai destinasi berbasis riset, sains, budaya, dan potensi kelautan di Kabupaten Alor. Komitmen tersebut dilakukan melalui kolaborasi riset bersama Universitas Diponegoro Semarang. Wakil Rektor 4 Universitas Tribhuwana Kalabahi, Dr. Yafet Maro, mengatakan kolaborasi tersebut dilakukan melalui program hilirisasi riset dan menjadi bagian dari upaya pengembangan potensi arus laut dingin di Alor sebagai destinasi wisata prioritas. Menurutnya, Universitas Tribhuwana Kalabahi dalam kolaborasi tersebut berfokus pada peningkatan upaya kapasitas khususnya pelaku UMKM dan warga di kawasan Alor Kecil agar mampu menyambut dan mendukung pengembangan Aladin. Yafet juga menjelaskan fenomena arus laut dingin di Kabupaten Alor dinilai memiliki keunikan karena terjadi di wilayah tropis. Kondisi tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan riset sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Pendengar, ia juga mengaku Universitas Tribhuwana Kalabahi akan terus membangun jejaring dengan berbagai perguruan tinggi, tidak hanya Universitas Diponegoro Semarang, tetapi juga kampus lainnya untuk mendukung Aladin melalui bidang riset, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

0: Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
0: Alor pagi ini.
2: Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Alor, Naboy Stalo, menyoroti pengelolaan anggaran pembangunan pendidikan serta proses pengisian sejumlah jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah yang masih kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor. Naboy mengatakan DPR perlu memastikan sisa anggaran pembangunan pendidikan dapat dikelola dan dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga mempertanyakan sejumlah anggaran yang menurutnya belum terlihat pemisahannya dalam dokumen anggaran daerah. Menurut Nabois, terdapat sejumlah pekerjaan pembangunan di bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk penyelesaian pekerjaan serta pemenuhan hak pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Ia juga menyebut adanya anggaran yang masih perlu diperjelas dalam rekening keuangan daerah. Menurutnya, informasi mengenai anggaran tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar dapat diketahui posisi dan penggunaannya, termasuk apabila pelaksanaannya ditunda hingga tahun anggaran berikutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, dari mana? Kenapa jalan sambil pegang helm begitu?
1: Iya om, motor ada kena tilang pas tadi mau beli sepatu bola.
0: Aduh, ini anak SMP kelas 3 juga sudah bawa motor nah. Pantas saja kena tilang. SIM pasti belum ada toh?
1: Iya om, belum ada.
0: Itu dia. Lain kali jangan bawa motor lagi. Itu pelanggaran hukum nah. Ini baru kena tilang. Takutnya terjadi kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan bagaimana? Mari sudah om antar pulang.
2: Jangan membenarkan anak-anak mengendarai sepeda motor di jalan umum. Kejadian kecelakaan lalu lintas juga diawali dari pelanggaran lalu lintas.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
0: Alor, pagi ini.

Peringkat satu informasi, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini sambil menemani aktivitas Anda di pukul 7 lebih 36 menit di pagi ini. Pendengar, dari Alor dikabarkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Alor hingga pertengahan September 2026 telah mencapai sekitar 2,8 miliar dari target penerimaan yang ditetapkan. Kepala UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Alor, Cornelis Daniel Adoe, mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pemungutan pajak yang dilakukan pihaknya di berbagai wilayah. Menurutnya, salah satu upaya yang mendapat perhatian masyarakat adalah operasi penertiban dan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, berbagai kegiatan pelayanan dan juga penagihan terus dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, termasuk pelayanan melalui loket sahabat serta pelayanan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan desa. Cornelis mengatakan pihaknya menargetkan penerimaan PAD dari sektor tersebut pada akhir tahun 2026 dapat mencapai sekitar 3,5 miliar hingga 3,6 miliar.

0: Pendengar, kita sudah ada di pukul 8 lebih 1 menit. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta.
1: Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah kemudian dengan Pos Telekomunikasi, bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Jadi Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1900.